0: menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Nah itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
3: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
2: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Elia Nazara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam agama Buddha itu, para umat-umatnya menjalankan kata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari, sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guat Li, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya. Ya, dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 30/2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTP di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Sekarang ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
8: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
9: Batu.
8: Batu?
9: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
8: Ibu kayak yang mendesain langsung?
9: Iya, mendesain sendiri.
8: Desainnya langsung di sini atau dari... misalnya di Banjar, apa dulu?
9: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista Juk bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
10: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambunmuai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambunmuai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini Pesona Tambunmuai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra, Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program sekolah rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
12: Kehadiran program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, sekolah rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
11: Terkait sekolah rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasrakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
12: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
11: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mendomani minimal yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya berapa bulan sekali.
13: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, untuk sajian warta berita selengkapnya Anda dapat ikuti pada frekuensi FM 88.8. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami alihkan menuju ke Gereja Anugerah Ohejeong Langgur. Kita akan ikuti siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
14: Hadirat Allah. Demikian pemberitahuan majelis jemaat. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-6. Majelis jemaat GPM Anugrah, Sekretaris Penatua Nikliko, Ketua Pendeta Nyonya M. Legatom PCP SSI.

0: adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Di dalam Yesus Kristus kita telah ditebus dan diselamatkan, Dialah Sang Juru Selamat kita. Oleh kuasa Roh Kudus, kita menjadi gereja yang terus bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia.
1: Menuntun kami untuk teguh beriman kepada Allah.
0: Maka ibadah Minggu Trinitas ini adalah kepenuhan syukur kita bagi Allah Tritunggal, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari.
1: Damai sejahteranya menyertai saudara juga.
0: Di hari Minggu Trinitas ini, kita rayakan kegenapan karya Allah bagi dunia dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita merayakannya untuk menegaskan keyakinan kita bahwa Allah Tritunggal sungguh-sungguh berkarya di tengah-tengah kehidupan, menciptakan dan memelihara, menebus dan menyelamatkan, serta menuntun dan menyertai kita di sepanjang hidup ini. Mari kita naikkan pujian dan kemuliaan bagi Allah.

saudara-saudari. Jika di hari ini kita merayakan Tritunggal Allah Maha Kudus, itu karena kita meyakini peran Allah dalam hidup kita di sepanjang sejarah kehidupan.

Namun marilah kita mengakui dengan jujur bahwa manusia telah merusak bumi ciptaan Allah yang indah ini dengan dosa. Kita pun tak lepas dari perbuatan dosa meski karena dosa. Yesus Kristus telah berkorban untuk menebus kita. Bahkan Roh Kudus pun telah tercurah demi menuntun kita dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kuat menggoda. Mari dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, kita akui bahwa ada banyak kali kita tak sanggup melawan arus kehidupan duniawi dan ikut terseret menjauh dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memohon pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan. Hendaknya masing-masing orang ada dalam perenungan.

Ampunilah kami oleh karena dosa-dosa kami. Sucikanlah kami, ya Yesus, oleh darah penebusan-Mu. Dan baharuilah kami oleh kuasa Roh-Mu.

Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan mengampuni setiap orang menurut kebaikan kasih-Nya. Bagi saudara-saudari yang mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan penuh penyesalan, maka anugerah Tuhan tiada pernah habis-habisnya. Firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.

Jemaat terkasih, pertobatan akan menjadi sempurna bila disertai dengan kesiapan untuk membarui hidup. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa.

Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita akan membaca dan mendengarkan sedikit dari pemberitaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab kudus perjanjian baru, yakni 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 dan berakhir pada ayat yang ke-13.

Mendahulunya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam ibadah yang kami laksanakan di saat pagi hari ini, kami umat-Mu rindu untuk membaca dan mendengarkan sedikit dari pemberitaan firman-Mu. Untuk itu kami mohon Bapa, urapilah hati dan pikiran kami dengan roh dan hikmat-Mu, agar ketika firman Tuhan yang hendak kami mau baca dan kami perdengarkan bersama ini, itu kiranya menjadi suluh dan terang pada jalan kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Allah, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini yang berbunyi demikian, salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan seluruh pendengar setia RRI di rumah. Selamat pagi, shalom. Coba ketung senyum dulu. Kita telah berada di hari terakhir bulan Mei. Dengan senyum kita kepada Yesus menandakan bahwa perjalanan kehidupan kita masing-masing pribadi, keluarga, dan jemaat ini bisa ada sampai di hari ini. 5 bulan ketung subajalang dengan Tuhan. Dan pertolongan-pertolongannya yang nyata itu dialami dan dirasakan oleh setiap kita. Dan untuk itu patutlah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa seluruh pemaknaan kita atas karya keselamatan yang telah Allah lakukan melalui kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menderita, sengsara, mati dan bangkit serta naik ke sorga dan telah menganugerahkan kuasanya melalui kuasa Roh Kudus untuk terus menopang kita bersama tetap giat bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Jemaat terkasih di dalam kalender liturgi gerejawi, minggu setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta disebut sebagai Minggu Trinitas. Sebab itu, di minggu ini kita menggunakan tata ibadah Minggu Trinitas. Hal ini dilakukan agar kita memahami doktrin atau ajaran iman kita, yaitu tentang keyakinan akan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makna dan tradisi perayaan ini berfungsi sebagai simpul yang menyatukan seluruh rangkaian karya keselamatan Allah yang telah dirayakan sebelumnya. Bapa yang telah menciptakan dunia ini beserta dengan isinya. Anak yang telah melakukan karya penebusan dosa. Dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang selalu menolong kita. Doktrin ini menekankan bahwa kita tidak menyembah kepada 3 Tuhan, melainkan 1 Tuhan dengan 3 pribadi yang setara. Inilah misteri kasih Allah yang tak terbatas dan senantiasa hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk memahami lebih jelas akan hal ini, kita ditolong dengan bagian Alkitab yang telah ditetapkan oleh LPG GPM dari 2 Korintus 13, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 13.
Teks ini merupakan bagian penutup dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat dinamis, namun penuh dengan perselisihan, pertengkaran, dan pengaruh pengajar-pengajar palsu yang meragukan otoritas Paulus sebagai Rasul Kristus. Ada masalah moral dan egoisme yang mengancam kesatuan jemaat, karena jemaat Korintus hidup di kota pelabuhan yang kosmopolitan namun penuh dengan praktek penyembahan berhala. Dalam kondisi inilah Paulus menyampaikan pesan penutup ini, bahwa jemaat di Korintus membutuhkan penyertaan Allah yang nyata agar mereka tidak hanyut oleh nilai-nilai atau pengaruh-pengaruh dunia. Dalam bagian penutup suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan sebuah pesan yang sangat bermakna. Di dalamnya terkandung sebuah berkat yang sering kita dengar di akhir ibadah, berkat Trinitas. Hari ini kita akan melihat bagaimana penyertaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara nyata bekerja untuk membangun, untuk memulihkan dan memberkati gereja, rumah tangga, dan keluarga kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus membuka pesan ini dengan berkata, "Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah nasihatku sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera." Ini serangkaian ajaran praktis yang jika kita bawa di dalam konteks kehidupan kita, ada tiga hal yang dituntut dari kehidupan kita, dari keluarga-keluarga kita, yakni bersuka cita. Bahwa sukacita orang Kristen yang percaya kepada Kristus tidaklah bergantung pada situasi, keuangan, atau kenyamanan fisik, melainkan pada relasi kita bersama dengan Tuhan. Untuk itu ketika setiap pribadi di dalam situasi-situasi yang ia alami, ia datang kepada Tuhan setelah ia berdoa, ia merasakan hatinya, pikirannya menjadi damai dan tenang. Itu hal yang pertama. Yang kedua, usahakan diri supaya sempurna. Kita tahu bahwa yang sempurna itu hanya Allah. Tetapi di dalam bacaan kita ini ditujukan kepada umat percaya di Korintus, tetapi juga bagi kita semua. Itu berarti bahwa kita harus sanggup untuk memperbaiki relasi-relasi kehidupan kita yang telah hancur dan rusak. Baik itu di dalam hidup keluarga kita. Gesekan pasti terjadi. Tapi tugas kita bukan saling menghakimi, melainkan saling memperbaiki dengan kasih. Hal yang ketiga, sehati, sepikir, dan hidup dalam damai.
Jemaat terkasih, rumah tangga atau keluarga kita bukan tempat untuk mempertahankan ego. Suami mempertahankan ego karena ia mungkin bekerja dan merasakan sebagai kepala rumah tangga. Atau istri mempertahankan ego karena ia bekerja dan suaminya tidak bekerja, bahkan ia memiliki jabatan. Atau anak mempertahankan egonya dari satu dengan yang lain sebagai anak yang dilahirkan menjadi anak yang tertua, menjadi anak lelaki, satu-satunya dari beberapa saudara perempuan, atau sebaliknya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, egoisme tidak akan senantiasa memberikan dampak yang baik, tetapi akan menghancurkan relasi kehidupan satu dengan yang lain. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang berikutnya adalah damai sejahtera terwujud saat, sekali lagi, ego dikesampingkan dan Kristus ditinggikan sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin di dalam kehidupan masing-masing kita. Ketika kita berjuang untuk melakukan hal-hal ini, Paulus menulis, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Seringkali kita menuntut penyertaan Allah, tetapi kita membiarkan relasi kita tetap hancur karena dendam. Relasi kita tetap hancur karena amarah. Relasi kita tetap hancur karena kebencian. Jemaat, mari bawa damai ke dalam rumah tangga kita. Mari bawa damai di dalam relasi hidup setiap keluarga. Mari bawa damai di dalam tempat-tempat kerja kita, tempat-tempat usaha kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat selanjutnya Paulus mengajak, berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Secara sederhana, ciuman kudus adalah bentuk salam atau penghormatan yang umum di budaya Timur dekat kuno dan dunia Mediterani. Pada masa itu, ciuman kudus memiliki beberapa arti dan makna, antara lain, pertama, sebagai simbol persaudaraan rohani. Itu di dalam konteks jemaat Kristen mula-mula. Ciuman kudus bukan sekedar basa-basi sosial. Tindakan ini melambangkan bahwa jemaat adalah satu keluarga di dalam Kristus. Jika itu dilakukan di dalam konteks kita, maka sudah pasti kacau balau. Orang tidak akan bisa menerimanya. Tetapi kita mengekspresikan ciuman kudus itu di dalam bentuk kasih. Kita berjumpa dengan setiap orang, kita memberikan salam. Kita berjumpa dengan setiap orang, kita berjabat tangan. Dan itu mempererat seluruh tali persaudaraan kita yang tulus.
yang lahir dari hati yang paling dalam, yang lahir dari kesucian hati. Saya ketika melayani di klasis Pulau-Pulau Kisah di tahun 1998. Ciuman kudus ini selalu nampak di Pulau Kisar, berjumpa di mana saja mereka saling cium kudus. Di dalam acara-acara apa saja tetap cium kudus. Dan itu menandakan eratnya sebuah persaudaraan, kasih yang selalu menyatu dengan kehidupan orang basudara. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika praktek dalam ibadah mula-mula ciuman kudus dilakukan sebelum perjamuan kudus. Ini sebagai tanda mereka mau masuk di meja Tuhan, menerima roti dan air anggur, mereka harus lebih dulu menyucikan dirinya dengan tanda melakukan ciuman kudus. Sebagai tanda bahwa mereka telah membersihkan diri dan mereka layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tandanya mereka telah berdamai dengan diri mereka sendiri, mereka telah berdamai dengan keluarga, mereka telah berdamai dengan sesama, dan mereka dengan tulus hati dapat menerima tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan air anggur. Pulang dari ibadah perjamuan kudus itu lagi, segala gesekan yang merusak relasi telah ditinggalkan. Perubahan hidup telah terjadi bagi mereka, dan relasi itu tetap dibangun di dalam persaudaraan yang rukun. Jemaat terkasih,

Kesehatan, pelantikan tim multimedia. Dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang semestinya kita pegang menjadi komitmen kehidupan kita di dalam pekerjaan pelayanan maupun juga di dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, hidup damai. Sekali lagi, yang pertama, hidup damai. Buang perkataan-perkataan yang kasar. Buang egoisme kita. Dan biarlah di dalam persekutuan kita tetap tumbuh damai sejahtera itu. Yang kedua, hidup dalam kasih. Jangan ragu untuk terus menyatakan kasih Kristus itu di dalam seluruh relasi-relasi kehidupan kita. Jika kita salah, mari dengan luas hati kita meminta maaf. Jika ada yang telah menolong kita, mari ketung bilang terima kasih. Kata-kata itu sangat sederhana, tetapi memberikan dampak yang positif untuk membangun relasi kehidupan kita. Yang ketiga, andalkan Allah Trinitas. Kita tidak berjalan sendiri. Allah mempercayakan kita tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Untuk itu bangunlah misbah doa kita di dalam keluarga-keluarga kita. Sadarilah bahwa kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu tersedia dan menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Ketika Allah Trinitas menyertai dan memberkati kita, maka kita akan memancarkan berkat yang memberkati lingkungan kehidupan kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman maupun juga sahabat-sahabat, rekan-rekan kerja kita di dalam gereja dan persekutuan kita, tetapi yang lebih meluas lagi bagi bangsa dan negara ini. Jadilah alat berkat yang selalu dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan menyatakan kemuliaan dan kehendaknya bagi dunia ini. Tuhan memberkati katong semua. Amin.

Jemaat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lenak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Evangelis Mel.

Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur di saat ini, dengarlah anjuran berikut ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur di saat ini.

0: Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena segala yang kami miliki adalah anugerah darimu. Kami menyadari bahwa kami hanyalah pengelola dari apa yang engkau percayakan. Oleh karena itu, dengan sukacita kami mengembalikan sebagian dari berkatmu melalui persembahan ini. Kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat menjadi alat bagi pelayanan gereja dan menjadi saksi kasihmu di tengah dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Jemaat, kita akan mengikuti pelantikan tim multimedia Jemaat GPM Anugerah yang diawali dengan pembacaan surat keputusan.

Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Pulau-Pulau Kekecilan Kota Tual, Jemaat Anugrah. Surat Keputusan Nomor 03 garing KKT Datar JA garing KPTS garing D titik 14 garing 5 garing 2026 tentang pembentukan dan pengangkatan tim multimedia jemaat Jemaat GP Anugrah Ohijang periode 2026-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GP Anugrah menimbang satu dan seterusnya mengingat satu tata gereja Gereja Protestan Maluku bab 4 pasal 8 2 Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Persekutuan bab 7 pasal 18 memperhatikan keputusan persidangan 28 Jemaat GP Anugrah tanggal 22 Februari 2026 dan rapat Majelis Jemaat GP Anugrah tanggal 14 Mei 2026 tentang pembentukan tim multimedia jemaat memutuskan menetapkan pertama mengangkat tim multimedia jemaat GP Anugrah masa bakti 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, tim melaksanakan tugas menghimpun, mengedit data untuk dipublikasikan dalam ibadah-ibadah jemaat maupun di luar peribadahan jemaat. Ketiga, tugas ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan, serta tim bertanggung jawab penuh kepada Majelis Jemaat GPM Anugrah. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ohijang pada tanggal 31 Mei 2026. Majelis Jemaat GPM Anugrah. Cap tanda tangan Sekretaris Penatua Enliko, Ketua Pendeta Nyonya M. Lakatompesi PSSI. Lampiran Surat Keputusan Nomor 03 tentang pembentukan tim multimedia Jemaat GPM Anugrah periode 2026-2030. Satu Romawi, Pembina Multimedia, Pendeta Nyonya M.M. Lakatompesi PSSI. Dua Romawi, Pengarah, Diaken Erlan Paulus Somnaikubun. Tiga, Penanggung Jawab, Diaken Jabai Cemo Labetubun, Diaken Melkianus Febi. Empat, Tim Multimedia. Satu, Obed D. Dasmasela, Ketua. Dua, Melkias A. Ingratubun, Sekretaris. Tiga, John Elton Ngarbingan, Anggota. Empat, Jen G. L. Labetubun, Anggota. Lima, Petuail Sailolin, Anggota. Enam, Paulina Renoat, Anggota. Tujuh, Janter S. Saa, Anggota. 8. Ludia Metekohi, Anggota. 9. Jonathan Sairdekut, Anggota. 10. Geraldi C. Manuhutu, Anggota. 11. Ian Krisandro Morialkosu, Anggota. 12. Martinus J. Siarukin, Anggota. Dan 13. Yohanes E. Labetubun, Anggota. Ditetapkan di Ohijang pada tanggal 31 Mei 2026. Majelis Jemaat GP Anugrah cap tanda tangan Sekretaris Penatua Enliko, Ketua Pendeta Nyonya M. Lakatompesi PSSI.

melalui pembacaan surat keputusan, dan saudara-saudari telah melewati penggembalaan, kesediaan hati saudara-saudari untuk menerima tanggung jawab sebagai tim multimedia Jemaat GPM Anugrah. Maka dengarlah sekarang kebenaran firman Tuhan sebagai landasan di dalam melaksanakan setiap tugas pelayanan ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam bersekutu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Selaku hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudari sebagai tim multimedia Jemaat GPM Anugrah dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Terimalah janji penyertaan Tuhan untuk pelaksanaan tugas pelayanan saudara-saudari. Kiranya Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengukuhkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan kembali duduk di tempat.

Marilah jemaat kita ada di dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kehidupan ini, dan Roh Kudus yang selalu menolong kami, kami boleh diizinkan Tuhan untuk ada di Minggu Trinitas ini, ya Allah. Di dalam kesadaran yang penuh sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai anak-anak Allah, kami boleh mempersembahkan kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus pujian, syukur dan terima kasih bahwa kami tidak berjalan sendiri di tengah-tengah dunia ini, tetapi semua kami merasakan dan mengalami secara nyata Allah Bapa Pencipta bekerja di diri kami. Yesus Kristus bekerja dengan kuasa untuk menyelamatkan kami. Bahkan Roh Kudus selalu menguatkan dan menolong kami. Untuk itu ya Tuhan, ya Allah kami, kami menyatakan kepada Tuhan Yesus, kami hanya alat yang kecil di tangan Tuhan. Kami hanya manusia-manusia yang berdosa. Tetapi dengan cintamu, Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk membaharui seluruh keberadaan kehidupan kami, ya Tuhan. Firman-Mu itu memberikan motivasi, penguatan, peringatan kepada semua kami, ya Tuhan, untuk tetap hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kasih, dan selalu mengandalkan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Hidup kami ini ditentukan oleh Tuhan. Kami tidak berkuasa menentukan perjalanan hidup ini, sebab nafas hidup ini tidak diciptakan oleh manusia, tidak diberikan oleh dunia ini, tetapi hanya diberikan oleh Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya ya Tuhan, ya Allah kami, kami terus dimampukan untuk bersaksi, menceritakan di dalam perkataan-perkataan yang lembut, yang penuh kasih, dan berbagi kedamaian di dalam kehadiran kami, di tengah-tengah keluarga, di dalam persekutuan-persekutuan kami, maupun juga di dalam kehidupan bersama. Kami percaya sungguh, ya Tuhan, bahwa Engkau mengutus kami dan menguji kami. Dan untuk itu ya Tuhan, di dalam proses-proses hidup ini, ya Bapa, kami tahu ada saat kami tertawa, kami bergembira, kami sukses. Tetapi ada saat kami menangis, kami gagal. Biarlah ya Tuhan, ya Allah kami, kami terus menyiapkan keluarga kami di mesbah-mesbah doa rumah tangga kami.
Kaki kami terus berlutut, tangan kami dilipat, dan kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, tugas pekerjaan kami, masa depan anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan Yesus. Terangilah seluruh kehidupan setiap keluarga di rumah-rumah mereka dengan cahaya wajah kemuliaan-Mu, ya Bapa, supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman, bahwa mereka percaya dalam situasi apapun yang mereka hadapi saat ini, mata Tuhan tidak tertutup, telinga Tuhan tidak tuli, tetapi mata-Mu selalu melihat, telinga-Mu selalu dibuka untuk mendengarkan setiap keluhan, setiap permohonan yang dinaikkan kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berdoa bagi perjalanan kami di bulan Juni. Tuhan tahu sejumlah perencanaan-perencanaan yang kami rencanakan, yang merupakan schedule pekerjaan usaha yang harus dilakukan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, ya Bapa. Biarlah semua yang telah kami rencanakan, ya Bapa, itu selalu berjalan di dalam kehendak dan kuasa Allah. Kami berdoa untuk janda duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang cacat fisik, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berkenanlah menjumpai mereka lewat pelayanan keluarga, sesama maupun juga para pelayan Tuhan. Kami percaya sungguh ya Bapa, damai sejahtera, sukacita itu menjadi bagian di dalam hidup mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami yang sementara ini ada di dalam ulangan-ulangan atau tes-tes kenaikan kelas, Tuhan berkati semua mereka, maupun juga anak-anak kami yang sementara ini melakukan tes di perguruan tinggi ataupun juga mengikuti tes di berbagai bidang-bidang. Tuhan berkatilah perjuangan anak-anak kami ini, ya Bapa. Mereka adalah generasi-generasi penerus bagi keluarga, generasi penerus bagi gereja, generasi penerus bagi bangsa dan negara ini. Kami sungguh yakin ya Bapa, bahwa rancangan Tuhan bagi anak-anak kami adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berdoa bagi mereka yang berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Mereka yang punya masalah dan beban hidup, Tuhan kuatkan mereka, tunjukkanlah jalan keluar untuk menyelesaikannya. Mereka yang ada dalam penjara, Tuhan juga tetap kunjungi mereka, supaya mereka juga tetap berpengharapan hanya kepada Kristus. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga tetap berdoa di dalam pelayanan-pelayanan gereja Protestan Maluku, semua pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, supaya kami mampu melakukan tugas yang mulia ini, ya Bapa, di dalam kesetiaan, kerendahan hati, dan takut kepada Tuhan.
pelayanan yang terjadi di klasis kami maupun juga di dalam jemaat kami. Tuhan memberkati kami, ya Bapa, dengan sejumlah program-program pelayanan yang harus kami lakukan. Kiranya ya Tuhan Yesus, semuanya kami dapat melakukan bukan karena kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami, tapi karena tuntunan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang memampukan semua pelayanan ini berjalan dengan baik. Bahkan di dalam ibadah jemaat ini, Tuhan telah dilantik tim multimedia jemaat GPM Anugrah. Berkatilah saudara-saudari terkasih kami ini di dalam tugas-tugas mereka, ya Bapa, supaya mereka juga tetap mengandalkan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang bekerja bersama-sama dengan mereka di dalam tugas yang mulia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga ada di dalam komitmen kami membangun gereja baru. Tuhan Yesus, berkatilah panitia dengan tugas dan pekerjaan mereka, ya Bapa. Lewat warta jemaat, kami telah mendengarkan ada tanggung jawab yang harus kami lakukan menopang kelancaran pembangunan ini. Dengan setiap unit membawa tanah hitam untuk di halaman gereja. Bahkan juga akan dilakukan penjualan basar. Tuhan berkati ya Bapa, supaya semuanya lancar di dalam kuasa dan kehendak Tuhan, bahkan tanggung jawab yang lain. Tuhan berkati kami, seluruh jemaat-Mu ini. Semua orang yang menyumbang untuk kelancaran pembangunan ini secara pribadi, keluarga, maupun juga organisasi dan lembaga. Berkatilah semua mereka atas pemberian-pemberian mereka, dan limpahkanlah berkat masuk dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Para tukang yang terus bekerja, Tuhan berkati mereka, ya Bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga senantiasa berdoa untuk tanggung jawab kami sebagai klasis kecil dan kota tual yang menjadi tuan dan nyonya rumah untuk pelaksanaan kegiatan gerejawi, persidangan MPL maupun juga MPP di bulan Oktober. Biarlah ya Tuhan, kami semua tetap menopang tanggung jawab ini bersama, ya Bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga mendoakan seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semua, ya Bapa, di ladang-ladang gumul kami masing-masing, dalam pengabdian-pengabdian kami masing-masing, ya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa kami ada di dalam setiap kehidupan yang perlu perjuangan. Pasti ada kesulitan, pasti ada masalah. Tetapi ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam setiap tanggung jawab pengabdian kami, kami terus berserah kepada-Mu ya Bapa, sumber kehidupan kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara ini, pemerintah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Berkatilah semua mereka yang duduk dalam jabatan-jabatan penting di pemerintahan ini.
Bahkan juga Engkau memberkati para TNI Polri, para legislatif, dengan semua tanggung jawab dan jabatan-jabatan mereka, bahkan mereka yang bekerja pada instansi vertikal BUMN, BUMD, dengan jabatan-jabatan mereka, kami percaya sungguh bahwa Roh Kudus-Mu itu akan menuntun semua mereka, memberikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan setiap tanggung jawab mereka dengan takut kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan melanjutkan seluruh tanggung jawab kami, ya Bapa. Dan untuk itu Engkau telah berkenan mengizinkan pendukung liturgi di dalam ibadah ini untuk melakukan fungsi dan peran mereka. Kiranya Tuhan Yesus, sumber berkat, kasih karunia, selalu memberkati akan seluruh kehidupan mereka, ya Bapa. Ini adalah tanda mereka menyaksikan kemuliaan Tuhan lewat talenta dan karunia yang telah Tuhan percayakan bagi semua mereka. Doa ini hamba persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sambil kami semua mengucapkan secara bersama doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saudara-saudari, ibadah yang kita laksanakan bersama ini hendaknya memaknai seluruh tanggung jawab kita sebagai gereja rumah tangga yang beriman kepada Allah, setia pada panggilan untuk memberitakan kasih Allah dan terus dibarui menurut kehendak-Nya. Pergilah sebagai utusan-utusan Tuhan yang menjadi terang bagi sesama dan ciptaan lainnya.

Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

지금밖에 모르는 게 이런 사람 하나 없어요.

sudah membawa kita sejauh ini. Ya, saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi di akhir bulan ini, saudara, hari Minggu 31 Mei 2026. Salam sehat untuk Anda semua. Dan di studio saya tidak sendiri, saudara, ada rekan-rekan dari tim teknik, ada Bung Ian, juga ada Bung Arif, dan di pemancar ada rekan-rekan kami yang selalu setia bersama Anda.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabi Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saudara pendengar, sebanyak 43 peserta Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Maluku Tenggara mengikuti training center yang dibuka di Masjid Agung Raudah Langgur Sabtu kemarin. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan Kafilah Maluku Tenggara menghadapi MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Ketua Panitia Rashid mengatakan seluruh peserta merupakan peraih juara pada MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang digelar pada Desember 2025 lalu. Mereka berasal dari 8 cabang lomba yakni seni baca Al-Quran 8 peserta, kiraat 6 peserta, hafalan Al-Quran 6 peserta, fahmil 6 peserta, syahril 6 peserta, seni kaligrafi 8 peserta, tafsir Al-Quran 1 peserta, dan karya tulis ilmiah Al-Quran 2 peserta. Jumlah peserta MTQ Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 yang mengikuti pemusatan latihan sebanyak 34 orang yang merupakan para juara MTQ tingkat kabupaten tahun lalu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengajak umat Katolik menjadikan Arca Kristus Raja Semesta Alam di Kuasi Paroki Santo Paulus Wain sebagai pengingat untuk terus membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Menurutnya, kehadiran arca tersebut harus melahirkan perubahan sikap hidup yang mencerminkan kasih, persatuan, dan pengharapan. Saat menghadiri peresmian Arca Kristus Raja Semesta Alam Kamis kemarin, Bupati mengatakan umat akhirnya mewujudkan kerinduan memiliki taman siara dan tempat doa yang dapat digunakan untuk memperdalam kehidupan rohani. Kehadiran arca tersebut menjadi simbol penting yang mengarahkan umat kepada Kristus sebagai pusat kehidupan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Saudara pendengar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan dari seluruh kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat toleransi dan harmoni sosial. Menurutnya, berbagai perayaan lintas agama yang telah diselenggarakan di Jakarta, diantaranya Christmas Carol, Imlek, Nyepi, dan Waisak, menunjukkan keberagaman dapat menjadi kekuatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun perekonomian daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka pesta paduan suara Gerejani Pesparani Wilayah Jakarta tahun 2026 di Jakarta Pusat kemarin. Kegiatan itu menjadi sarana pembinaan iman, pengembangan seni budaya Gerejani, sekaligus memperkuat Jakarta sebagai kota global yang menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Dalam sambutannya, Rano Karno mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan Pesparani yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga wadah mempererat persaudaraan dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat Jakarta.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Terima kasih saudara, Anda masih terus memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. 8 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur saudara. Saatnya kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah dalam Well Banbanan. Dan kita akan awali kebersamaan kita di Well Banbanan hari ini dengan lagu-lagu dari daerah K. Nanti disusul lagu dari Kepulauan Aru, kemudian Kepulauan Tanimbar, dan juga ada dari ya daerah Ambon.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Budaya Fengnanan. Budaya Fengnanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fengnanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik, budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Anda sudah mendengarkan lagu dari daerah Kei dan Aru. Kali ini kami punya 3 lagu dari Kepulauan Tanimbar untuk Anda, disusul nanti lagu dari Maluku Barat Daya.

Baju adat Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atau skuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau sumalea, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Baik, saudara pendengar, lagu dari Maluku Barat Daya tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welban Banan edisi hari ini, saudara. Selanjutnya kami perbaharui informasi Anda melalui Dinamika Olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez.

siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Seeber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya
2: sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan. Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pohtiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit. Tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
3: Today I am so happy to be here just to say to
1: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Erik Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: First of all, I'm happy for
2: saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok, Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang dua game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3, sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Berbagai informasi dari dunia olahraga baru saja Anda simak tadi melalui dinamika olahraga Pro 3. Dan Anda kembali lagi bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal langka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Anda pencinta musik dangdut, kita jumpa lagi siang ini di Pro Dangdut RRI Tual. Dan untuk Anda sudah disiapkan lagu-lagu dangdut pilihan. Ada Della Monica dengan lagunya Kekasih Bayangan. Ada Hujan Malam Minggu dari Lala Amri. Ada juga Samudra Cinta dari Lisa Dahlia. Layar Kertas punya Maya. Oga Pulang dari Nasar. Kemudian ada juga Jadilah Bintang. Klepek-klepek dari Hesti juga ada di list Pro Dangdut siang ini. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Tumaldi Langgur. Selamat berhari Minggu bagi Anda, saudaraku umat Kristiani, umat Nasrani. Semoga damai, sukacita selalu ada di hati kita semua ya. Bagi Anda yang menikmati liburan juga, selamat berlibur. Iya, dan hari Minggu biasanya ada ibadah 3 kali ya. Bagi Anda mungkin saudara umat Nasrani, umat Kristiani yang belum sempat untuk beribadah di pagi jam pertama, jam kedua, Anda masih punya waktu untuk nantinya Anda bisa beribadah di jam ketiga atau di sore hari di pukul 18 waktu Indonesia bagian timur. Saya Erin Latira menemani Anda pendengar di meja siar siang ini.

Iya, kami punya deretan lagu-lagu berirama dandut, pendengar yang sudah siap untuk Anda. Bagi yang mau request lagu silakan ya. Kami tunggu di 081354958575. Iya, di 081354958575 Anda bisa berpartisipasi bersama kami di kesempatan siang ini. Ya, mau salam-salam atau request lagu dandut silakan. Ellen tunggu Anda pendengar di line telepon, dan sambil kita dengarkan dua lagu pilihan berikut ini.

0: Untuk mengatasi inflasi, pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tegas dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
1: Salah satunya adalah menurunkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dampak inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap.
1: Karena inflasi, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah.
0: Hal ini tentunya dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah.
2: Dampak inflasi secara umum adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara.
3: Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

35 menit pendengar, kini bergeser dari jam 2 siang ini. Kami masih buka layanan telepon untuk Anda, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung ya, request lagu-lagu pilihan. Iya, yang berirama dandut pastinya akan menghibur Anda.

pendengar, nanti kita akan sama-sama ikuti Sonda School dari SMTPI untuk edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026 bersama SMTPI dari Jemaat GPM Anugrah Ohijang akan temani Anda pendengar di sore ini. Iya, masih kami lanjutkan kebersamaan kita pendengar di sajian lagu-lagu berirama dangdut. Sambil menunggu Anda yang mau bergabung, silakan.

Ya, kebersamaan kita di rangkaian lagu-lagu Bar Irama Dandut hingga nanti di tepat pukul 15 atau jam 3 sore ini ya. Dan nanti kita akhiri, akan kami kembali hadir menemani Anda di besok tentunya. Usai berita olahraga nanti. Oke, beberapa lagu bernama dandut masih kami persembahkan untuk Anda pendengar, menghantar kita ke tepat pukul 15.00.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tualdi Langgur, dan saya Ellen masih menemani Anda, pendengar, di kesempatan sore ini. Rangkaian lagu-lagu pilihan Pop Indonesia temani Anda hingga nanti di tepat pukul 16 atau jam 4 sore nanti. Akan kami hadir dengan Sonda School untuk edisi hari ini di Minggu, tepatnya di 31 Mei 2026. Nantinya pendengar Sonda School akan kami hadirkan dari SMTPI Jemaat GPM Anugrah Ohijang. Dia akan temani Anda di kesempatan sore ini. Tapi lagu-lagu pilihan dari tanah air masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat sore. Dan ya, hati-hati di jalan bagi Anda yang sementara menikmati weekend di hari ini ya, ataupun Anda yang memilih di rumah untuk bersama dengan keluarga. Dan yang pasti Anda bisa juga gunakan hari ini untuk bersilaturahmi, juga berkunjung ke keluarga Anda. Selanjutnya pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air masih menemani Anda.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Radio 1 RRI Tualdi Langgar, menit ke-50 kini bergeser dari jam 3 sore ini. Dan pendengar, prestasi dalam MTQ tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membaca dan memahami Al-Quran ya, tetapi juga oleh kedisiplinan, kerja keras dan juga mental bertanding yang kuat. Nah, pesan ini disampaikan atau ditekankan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun kepada kontingen MTQ Kabupaten Maluku Tenggara yang tengah menjalani training center di Masjid Raudah pada Sabtu kemarin. Nah, saudara, di hadapan peserta, pelatih, pendamping dan tim lembaga pengembangan tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara, Tahir meminta seluruh peserta memanfaatkan masa pemusatan latihan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, keberhasilan hanya dapat diraih melalui latihan yang terukur, disiplin yang konsisten, dan kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan. Saudara Bupati juga mengingatkan para pelatih dan pendamping agar tidak hanya berfokus pada aspek teknis perlombaan, namun mereka diminta membangun kepercayaan diri peserta sekaligus menanamkan mental juara agar para kafilah mampu tampil maksimal saat bersaing dengan peserta dari kabupaten dan kota lain di Provinsi Maluku. Menurut Tahir, saudara, seluruh peserta memikul tanggung jawab besar karena memang membawa nama Kabupaten Maluku Tenggara dalam ajang MTQ tingkat provinsi. Karena itu, selain meningkatkan kemampuan di bidang masing-masing, para peserta juga harus menjaga akhlak, kesehatan, kekompakan, dan disiplin selama mengikuti seluruh tahapan persiapan maupun perlombaan. Bupati juga mengajak tokoh agama, imam, guru mengaji dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada kontingen MTQ Kabupaten Maluku Tenggara. Ia optimis persiapan yang matang, pembinaan yang baik serta doa seluruh masyarakat akan menjadi modal penting bagi Maluku Tenggara dalam meraih hasil terbaik pada MTQ Provinsi Maluku yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang. Itulah mendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan Bupati Maluku Tenggara tekankan mental juara bagi kafilah MTQ Provinsi, yang mana Kabupaten Maluku Tenggara juga terlibat dalamnya. Nah, semoga yang sementara juga menjalani pemusatan latihan, yang mana harus sungguh-sungguh juga ya, semoga melalui latihan yang terukur, disiplin dan konsisten ini membawa hasil yang memuaskan. Dan pendengar, kembali rangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air menemani Anda. Kita jelang jam 4 sore atau tepat pukul 16.00 akan ada sajian Sonda School, dan akan kami hadirkan edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama SMTPI dari Jemaat GPM Anugrah Ohijang.

Nugra Ohijang. Mengawali itu kami punya dua lagu rohani spesial untuk adik-adik SMTPI yang lagi pada bermain, yang lagi belajar ataupun yang lagi tidur ya. Iya, selamat beristirahat dan semoga terhibur. Shalom dan selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, jam 4 sore lebih 16 menit di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita ikuti Sonda School. Kali ini kami hadirkan dari SMTPI Jemaat GPM Anugrah Ohijang. Selamat sore, shalom dan selamat mengikuti.
1: Ya adik-adik, mari kita mulai. Kita menyanyikan lagu Nyanyian Rohani nomor 14 ayat 1, kesukaan yang ceria hanya ada padamu.

pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual dimanapun berada dan dapat mendengar siaran kami. Selamat sore, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran Sondag School RRI Tual bersama anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Anugrah Langgur Jenjang Inria Subjenjang Inria 1. Selamat mengikuti.

0: Para pendengar yang berbahagia, serta adik-adik yang ada di studio dan di rumah yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan cintamu bagi kami anak-anak sekolah minggu, karena di saat ini kami diberikan kesempatan berjumpa lagi dalam siaran sekolah minggu yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Tual. Oleh karena itu, di dalam anugerah cintamu, kami dasari pelaksanaan siaran sekolah minggu saat ini dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Halo, selamat sore adik-adik sekolah minggu yang paling disayang Tuhan Yesus dan juga kakak pengasuh. Shalom.
1: Shalom.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Luar biasa. Yes, yes, yes.
0: Hari ini kakak pengasuh senang sekali bisa menyapa adik-adik semua. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau ajak adik-adik jadi detektif tubuh yang hebat. Ayo semuanya berdiri. Semuanya ikutin gerakan kakak pengasuh ya. Coba sekarang pegang kedua pipinya. Lembut ya. Sekarang pegang hidungnya, pencet sedikit. Coba kedipkan matanya. Lalu buka jarinya lebar-lebar. Ada berapa?
1: 10.
0: Wow, ada 10. Hebat ya tubuh kita. Tapi adik-adik tahu tidak siapa yang membuat mata yang bisa melihat mainan, hidung yang bisa mencium bau kue yang enak, dan kaki yang bisa melompat tinggi? Bukan robot, bukan juga sulap ya. Tapi yang menciptakan tubuh hebat kita adalah Tuhan Allah. Eits, tunggu dulu. Bukan hanya tubuh yang diciptakan Tuhan Allah saja adik-adik, tetapi roh dan jiwa. Jadi ada 3 bagian anggota tubuh yang diciptakan. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang bagaimana Allah membuat mahakarya yang paling berharga di matanya, yaitu manusia. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyi puji Tuhan Sang Pencipta.

0: Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Untuk itu, kita akan berdoa mohon tuntunan Roh Kudus agar dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo adik-adik, sebelum berdoa, kita siapkan tubuh kita. Satu tangan kanan, satu tangan kiri, digabung jadi satu. Mari kita lipat. Rapatkan di dada, mata ditutup. Kita berdoa. Adik-adik di studio dan juga di rumah, ikuti kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus yang baik.
1: Tuhan Yesus yang baik.
0: Saat ini.
1: Saat ini.
0: Kami mau membaca.
1: Kami mau membaca.
0: Dan mendengarkan firman-Mu.
1: Dan mendengarkan firman-Mu.
0: Tolong tenangkan.

0: Supaya kami bisa mengerti.
1: Supaya kami bisa mengerti.
0: Cerita firman Tuhan hari ini.
1: Cerita firman Tuhan hari ini.
0: Dan menjadi anak yang taat.
1: Dan menjadi anak yang taat.
0: Dalam nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Kami berdoa.
1: Kami berdoa.
0: Amin.
2: Adik-adik, kakak pengasuh akan membaca bagian Alkitab dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Adik-adik dengar dan simak baik-baik ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.

0: Nah, sekarang semua duduk yang rapi, pasang telinganya. Mari kita dengar cerita ya. Adik-adik, lama sekali sebelum ada rumah, sekolah, atau gedung gereja, Allah menciptakan bumi kita ini. Allah membuat matahari yang terang, pohon-pohon hijau, dan buah-buahan yang manis. Allah juga menciptakan hewan yang lucu-lucu. Ada gajah yang badannya besar, ada kelinci yang melompat-lompat, dan burung yang terbang sambil bernyanyi, ciap, ciap. Wah, bumi sudah ramai dan indah sekali. Tapi Allah merasa ada yang kurang. Bumi masih sepi karena belum ada anak-anak yang bermain. Lalu Allah berkata, baiklah, aku membuat makhluk yang mirip denganku. Pasti paling pintar, yang punya kasih di hatinya. Maka Allah mengambil debu tanah yang bersih, diaduk-aduk, dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Dibentuk ada kepalanya, badannya, tangannya, kakinya, dan semua anggota tubuhnya. Selesai? Belum adik-adik, manusia itu belum bisa bergerak. Lalu Allah mendekat dan meniupkan napas kehidupan ke lubang hidungnya. Puh! Dan tiba-tiba keajaiban terjadi. Manusia itu membuka matanya, tangannya bisa bergerak, dan dia hidup. Oh iya adik-adik, menurut ajaran agama Kristen, ternyata Allah menciptakan manusia itu ada tiga anggota tubuh loh, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Yang pertama roh, kakak pengasuh mau bertanya, siapa yang suka berdoa angkat tangan? Nah, ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, bagian yang sedang berhubungan dengan Tuhan adalah roh. Roh adalah bagian terdalam yang membuat kita mengenal Tuhan. Karena roh, kita bisa berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, jiwa. Sekarang coba adik-adik ingat, siapa yang pernah merasa senang, sedih, takut, dan marah? Nah, semua perasaan itu ada di dalam jiwa. Karena jiwa, kita bisa berpikir, merasakan senang atau sedih, dan mengasihi. Yang ketiga, tubuh. Sekarang kakak pengasuh minta adik-adik angkat kedua tangan. Pegang mata, kemudian telinga, hidung, dan terus tangan. Itulah yang dinamakan tubuh adik-adik. Tubuh adalah hadiah dari Tuhan yang luar biasa, karena tubuh membantu kita melakukan banyak hal. Nah adik-adik, tahu tidak apa bedanya manusia dengan hewan? Hewan diciptakan hanya dengan kata-kata Allah. Tapi kalau manusia, yaitu adik-adik dan kakak, Allah membentuk kita dengan tangannya sendiri. Dengan penuh kasih sayang, kita diberi otak untuk berpikir dan hati untuk menyayangi. Artinya, adik-adik semua adalah ciptaan yang paling berharga dan paling istimewa di mata Tuhan Yesus. Oh iya adik-adik yang di studio maupun yang ada di rumah, karena tubuh kita berharga, maka harus dirawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya? Mudah saja adik-adik, yaitu mandi setiap hari, gosok gigi, makan makanan yang sehat, tidur cukup, gunakan tangan untuk menolong, berkata dengan baik, dan yang penting rajin berdoa. Jadi kita harus menjaga hidup kita supaya menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang baik, yang membawa sukacita bagi orang tua, guru, pengasuh, dan teristimewa bagi Tuhan. Ingatlah, aku ciptaan Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Aku anak istimewa.
1: Yes, yes, yes.
0: Nah, sebagai tanda terima kasih kita, karena sudah diciptakan dengan istimewa dan sangat berharga di mata Tuhan, yuk kita hafalkan satu ayat Alkitab hari ini dari Mazmur 139 ayat 14a. Adik-adik, ikuti gerakan kakak pengasuh ya. Aku bersyukur kedua tangan kita berada di dada. Kepadamu kedua tangan kita menunjuk ke atas langit. Oleh karena kejadianku, kedua jempol menunjuk ke diri kita sendiri. Dahsyat dan ajaib, kedua tangan kita terbuka lebar di samping kepala dengan ekspresi yang gembira. Hebat! Yuk kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Aku bersyukur kedua tangan kita berada di dada. Kepadamu, kedua tangan kita menunjuk ke atas langit. Oleh karena kejadianku, kedua jempol menunjuk ke diri kita sendiri. Dahsyat dan ajaib, kedua tangan kita dibuka lebar di samping kepala dengan ekspresi yang gembira. Pintar sekali semuanya, tepuk tangan.
2: Sekarang mari kita lipat tangan lagi dan tutup mata. Arahkan pikiran pada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik.
1: Tuhan Yesus yang baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Tuhan sudah menciptakan bumi yang indah.
1: Tuhan sudah menciptakan bumi yang indah.
2: Terima kasih Tuhan. Sudah menciptakan tubuhku yang hebat.
1: Sudah menciptakan tubuhku yang hebat.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Untuk roh yang diciptakan.
1: Untuk roh yang diciptakan.
2: Sehingga dapat mengenal.
1: Sehingga dapat mengenal.
2: Dan berdoa kepadamu.
1: Dan berdoa kepadamu.
2: Terima kasih. Untuk jiwa yang diciptakan.
1: Untuk jiwa yang diciptakan.
2: Sehingga dapat berpikir.
1: Sehingga dapat berpikir.
2: Dan merasakan kasih dan sukacita.
1: Dan merasakan kasih dan sukacita.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Untuk mata yang bisa melihat.
1: Untuk mata yang bisa melihat.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Untuk telinga yang bisa mendengar.
1: Untuk telinga yang bisa mendengar.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Untuk tangan dan kakiku.
1: Untuk tangan dan kakiku.
2: Tuhan Yesus.
1: Tuhan Yesus.
2: Aku mau jadi anak yang baik. Aku mau pakai tanganku.
1: Aku mau pakai tanganku.
2: Untuk menolong.
1: Untuk menolong.
2: Aku mau pakai mulutku.
1: Aku mau pakai mulutku.
2: Untuk berkata sopan.
1: Untuk berkata sopan.
2: Dan aku mau.
1: Dan aku mau.
2: Sayang kepada semua orang.
1: Sayang kepada semua orang.
2: Berkati papa. Mama, kakak, dan adik. Kakak-kakak pengasuh.
1: Kakak-kakak pengasuh.
2: Dan semua orang.
1: Dan semua orang.
2: Yang bekerja di RRI Tual.
1: Yang bekerja di RRI Tual.
2: Lindungi dan jaga kami.
1: Lindungi dan jaga kami.
2: Selalu dengan kuasa. Dan kasih-Mu.
1: Dan kasih-Mu.
2: Tuntun kami dengan Roh Kudus.
1: Tuntun kami dengan Roh Kudus.
2: Supaya kami jadi anak yang cerdas.
1: Supaya kami jadi anak yang cerdas.
2: Ceria.
1: Ceria.
2: Sehat.
1: Sehat.
2: Selalu saling menyayangi.
1: Selalu saling menyayangi.
2: Dan melayani sebagai ciptaan.
1: Dan
2: yang berharga,
1: yang berharga
2: dan istimewa.
1: Dan istimewa.
2: Ampuni kami Tuhan Yesus.
1: Ampuni kami Tuhan Yesus.
2: Hanya dalam namamu kami berdoa.
1: Hanya dalam namamu kami berdoa.
2: Amin.
0: Adik-adik, masih tetap ceria sebagai anak istimewa?
1: Masih tetap pengasuh.
0: Mari dengan ceria kita nyanyikan bersama-sama lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu.
1: Hati-hati gunakan tanganmu.

Anak-anak di studio dan pendengar RRI Ritual di mana saja berada, sebelum kita berpisah, marilah kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

Pendengar Radio Republik Indonesia Tual dimanapun berada, demikianlah siaran Sekonda School yang dibawakan oleh anak-anak Sekolah Minggu dan Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Anugrah Subjenjang Indrias 1. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.

Pendengar dan adik-adik manis di rumah, baru saja kita ikuti Sonda School dari SMTPI Jemaat GPM Anugrah Ohijang. Sudah hadir untuk adik-adik, semoga terhibur. Dan iya, jangan lupa ya untuk mau belajar, mau tidur, mau makan, mau bermain, jangan lupa untuk tetap berdoa. Nah, masih temani adik-adik dengan sajian lagu-lagu rohani di sore ini.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, beberapa lagu rohani tadi sekaligus menutup kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu rohani juga Sonda School yang sudah kita ikuti bersama dari SMTPI Jemaat GPM Anugerah Ohayang. Tentunya kami nantikan Anda, adik-adik manis dari SMTPI yang ada di jemaat lainnya ya, juga bisa ikut berpartisipasi untuk mengisi program acara Sonda School berikutnya. Dan nanti kita akan bersama lagi pendengar di lain waktu, lain kesempatan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
1: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya, manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
0: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
1: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
0: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

0: Ini sejam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Ekin mau ke sekolah.
1: Kan yang bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ekin mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tualdi Langgur. Selamat sore untuk Anda pendengar yang masih memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur. Untuk edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Energi di Prancis atau France Indonesia High Level. Ini menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 US dollar atau setara dengan 62,5 triliun. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan dan juga kerjasama pertahanan. Nah, saudara, peluncuran Dewan Bisnis di tingkat tinggi tersebut disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis kemarin. Peluncuran Dewan Bisnis tingkat tinggi di selar rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Rosan mengatakan bahwa peluncuran France Indonesia High Level Business ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis. Nah, sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara. Nah, ia juga mengatakan bahwa forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka di Indonesia dan Prancis. Total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 US dollar atau setara dengan 23,199 triliun. Itulah pendengar informasi dari tanah air terkait dengan Presiden membawa pulang investasi sebesar 62,5 triliun dari Prancis. Iya, dan investasi ini lebih difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan dan juga kerjasama partai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Menit ke-46 pendengar kini tinggalkan jam 5 sore ini di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan sajian lagu-lagu islami spesial untuk Anda, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kepulauan Kei, untuk nantinya mengikuti sholat maghrib di kesempatan sore ini. Sekaligus mengingatkan Anda pendengar, tinggalkan semua kesibukan Anda di sore ini. Untuk itu kami punya sajian lagu-lagu islami untuk Anda. Selamat sore, assalamualaikum saudara, selamat mendengarkan.

Pro 1 RRI Tual di Lenggur, kami cukupkan lagu-lagu islami untuk Anda, dan selanjutnya kita ikuti Tarhim dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Tual, Lenggur dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tualdin.

Anggur mengucapkan selamat menaikkan sholat maghrib untuk saat ini saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih temani Anda pendengar dengan beberapa lagu islami spesial untuk Anda saudaraku kaum muslimin dan muslimat di sore jelang malam ini.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu, Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, kayak begini.
3: Aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Eh, Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
3: Intan difitnah, Bu. Tadi...
2: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
4: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya nggak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
4: Okay lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
6: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
0: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
2: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu Ibu reaktif. Melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya Bu, jadi harus bagaimana Bu?
4: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
1: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
1: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
1: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
1: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shh, gak mau deh.

Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgur. Kini pukul 18 lebih 36 menit. Itu tadi beberapa lagu hiburan sudah menemani Anda. Semoga Anda makin santai, makin menikmati kebersamaan dengan keluarga ya. Walaupun di weekend, di hari libur hampir usai, dan besok juga Anda memasuki awal pekan, tapi masih libur ya. Iya, masih libur, dan iya tetap masih bersama dengan keluarga di rumah. Pendengar, untuk Anda nanti kan kami akan hadirkan sepekan info untuk edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dan untuk Anda, kami masih punya beberapa lagu pop Indonesia temani kebersamaan Anda di sana yang saat ini juga sementara dalam perjalanan dengan berbagai urusan keperluan. Semoga dilancarkan, hati-hati ya kalau Anda yang saat ini sementara mengendarai kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2, tetap untuk konsentrasi. Nah, pendengar, kami punya dua lagu spesial untuk Anda, Axel dengan Pesanmu, disusul Niki Tirta dengan Cinta yang Hilang.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujijang, Kabupaten Maluku Tenggara, kami cukupkan sajian lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Dan selanjutnya kita ikuti sepekan info edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026, bersama Jay Sarbunan.
1: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, kembali kita berjumpa dalam sepekan info bersama saya, Jay Sarbunan.
3: Pesta turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kepada Rasul dan Bunda Maria mengawali lahirnya Gereja Katolik. Pastor Paroki Tual, Reverendus Pater Franz Lesong meremesi dalam khotbahnya pada perayaan Ekaristi Kudus di Gereja Santo Franciscus Xaverius Tual Minggu pekan kemarin mengatakan, pesta turunnya Roh Kudus atas para Rasul dan Bunda Maria menjadi awal mula para Rasul mewartakan Injil secara terbuka. Olehnya itu perayaan ini bukan sesuatu barang lain di luar Allah. Roh Kudus bukan seperti barang lain menurut penilaian manusia, penafsiran sesuatu yang menyeramkan, namun roh yang diajarkan adalah roh yang berasal dari Allah, seperti janji Tuhan Yesus bahwa aku pergi tetapi akan mengutus roh penolong bagi umatnya. Selain itu, roh Allah datang tinggal menemani umat dalam persekutuan gereja yang sementara bersama dengan orang percaya, dan roh Allah menuntun para rasul untuk berkarya yang tertulis dalam kitab suci. Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramadan Nasution mengatakan, jaksa tidak sekedar penuntut umum pada bidang tugas lainnya, salah satunya sebagai pengendali perkara. Selain itu, Nasution menegaskan sebagai jaksa pihaknya tidak semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang kepada mereka. Satuan Pemeriksa Internal selalu melaksanakan tugasnya demi menjaga integritas para jaksa. Bagian masyarakat di Kelurahan Kecoblak, Kecamatan Dula Selatan merupakan penerima bantuan kategori tambahan, mengungkapkan rasa haru dan bersyukur memperoleh kesempatan sebagai penerima bantuan pemerintah meskipun masuk daftar tambahan. Salah satu penerima kategori tambahan, Sipora Notanubun, mengaku sangat terharu karena meskipun belum tercatat sebagai penerima bantuan yang datanya tercatat secara resmi di pusat, namun terakomodir untuk menerima bantuan pangan beras dan minyak goreng dari pemerintah melalui Perum Bulog. Sipora merupakan orang tua tunggal dengan usia 80 tahun, mengaku sekalipun tergolong sebagai warga berkekurangan secara ekonomi, namun dirinya selama ini tidak tersentuh beragam bantuan pemerintah. Hal senada diungkapkan penerima bantuan lainnya, Maria Rumleti, warga RT 10, yang mengaku sangat berharap untuk terdata sebagai penerima bantuan berkesinambungan, bukan lagi menjadi data tambahan karena statusnya sebagai orang tua tunggal yang memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penguatan struktur birokrasi dengan melantik 2 pejabat baru di lingkup Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taira Nubun berlangsung di ruang kerja Bupati Senin pekan kemarin. Pejabat yang dilantik yakni Endang Sriati sebagai Sekretaris Inspektorat dan Yohanes Septori sebagai Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan penguatan kelembagaan khususnya di dan pengawasan internal pemerintah. Hak buruh dan pekerja diminta diprioritaskan perusahaan pengusaha jasa tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan. Harapan ini dikemukakan Ketua DPC Federasi SBC Kota Tual dan Maluku Tenggara, Ladai Sayaban, sehubungan dengan temuan kasus di lapangan terkait efektivitas

Literasi dan numerasi pada tingkat SMP dinilai cukup baik dan termasuk tertinggi di Provinsi Maluku. PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, mengatakan peningkatan kualitas pendidikan usia dini menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Strategi yang dilakukan dalam perkuat kapasitas dan kualitas guru melalui program kelompok belajar guru. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga segera mengeluarkan instruksi bupati terkait penggunaan dana BOS di setiap satuan pendidikan. Sekolah nantinya diwajibkan mengalokasikan sebagian dana BOS mendukung kegiatan kelompok kerja guru dan hari belajar guru. Program tersebut menjadi wadah bagi guru untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran. Guru juga didorong untuk membagi kebiasaan baik serta metode belajar yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Umat Islam di Kepulauan Aru mempersiapkan pelaksanaan Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyiapkan hewan kurban serta lokasi salat Id yang dipusatkan di pelataran kantor Bupati Aru. Ketua Panitia Hari Besar Islam PAB Kabupaten Kepulauan Aru, Landa Temangar, mengatakan Hari Raya Idul Adha tahun ini dilaksanakan Rabu 27 Mei 2026. PAB telah menyiapkan dua agenda utama, yakni penyerahan hewan kurban dari Pemda kepada PAB dan pelaksanaan salat Id. Temangar menjelaskan PAB berhasil menghimpun 5 ekor sapi kurban berasal dari Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dan Bank Maluku. Rinciannya, 2 ekor sapi berasal dari Presiden, 2 ekor dari pemerintah daerah, dan 1 dari Bank Maluku. Upaya pengembangan sumber daya manusia di Tanimbar mulai dipercepat jelang operasional proyek strategis nasional Blok Masila yang digarap perusahaan Energy Impact Corporation. Setelah tahapan FEED atau Front End Engineering Design dan tahapan lelang barang dan jasa mulai berjalan, BP bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar didorong bergerak sesuai jadwal proyek yang telah ditetapkan. Direktur PT BPI Jonoya menilai program pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci agar masyarakat Tanimbar tidak sekedar menjadi penonton di rumahnya sendiri. Noya mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mengikuti time schedule proyek INPEX di Blok Masila agar konsep pengembangan SDM oleh BPI dan pemerintah daerah dapat merujuk pada sinergitas yang paralel dengan proyek INPEX Corporation. Sertifikat halal yang dimiliki pelaku UMKM di Pantai Ngurbluat Ohingelngof jadi rujukan penyediaan menu bagi pengunjung yang datang ke destinasi tersebut. Penilaian itu dikemukakan pelaku UMKM di Pantai Ngurbluat Ohingelngof Didi Fofit ketika dikonfirmasi sehubungan dengan menu khas yang disajikan bagi para pengunjung baik domestik maupun mancanegara yang datang menikmati keindahan pantai dan berbagai potensi desa tersebut. Karena sertifikat halal memberikan keuntungan strategis bagi pelaku UMKM guna peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan jangkauan pasar, nilai tambah produk serta pemenuhan kewajiban regulasi pemerintah. Selain itu meningkatkan kepercayaan konsumen sebagai bukti nyata bahwa produk aman, bersih, jenis dan diproses sesuai standar sekaligus menghilangkan keraguan dan memberikan ketenangan bagi konsumen saat menikmati pangan yang disajikan. Pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi hewan kurban dalam perayaan Idul Adha terus digalakkan Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara Yosep Dumatubun sejalan persiapan Idul Adha 1447 Hijriah dengan melakukan pembentukan tim untuk mengawasi distribusi hewan kurban hingga ohoi, termasuk pembinaan juru sembelih hewan dan memeriksa kesehatan hewan untuk menghindari sebaran penyakit hewan terhadap manusia. Di samping itu tetap menjaga aspek halal dari hewan yang disembelih dan melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Panitia Kurban Masjid Al-Huria 45 Kota Tual menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kota Tual yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kota Tual. Penyerahan tersebut berlangsung dalam suasana penuh syukur dan kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Ketua Satuan Tugas Panitia Kurban Masjid Al-Huria 45 Kota Tual, Lukman Halim, menyampaikan syukur karena seluruh pihak dapat hadir dan mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual serta para pemberi hewan kurban yang telah membantu panitia. Dalam laporannya, panitia mencatat jumlah hewan kurban yang diterima 12 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Panitia menilai jumlah tersebut menjadi bentuk kepercayaan besar dari masyarakat kepada Masjid Al-Huria 45 Kota Tual.
Saudara, dorongan penguatan disiplin

0: Sin aparatur sipil negara, sin di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tairanubun menegaskan pejabat eselon 3 dan 4 serta kepala satuan pendidikan TK hingga SMP se-Kabupaten Maluku Tenggara menekankan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemajuan daerah, sehingga peran guru dan tenaga pendidikan sangat strategis dalam bentuk kualitas sumber daya manusia, dan mengingatkan kepala sekolah memiliki fungsi sebagai edukator, manajer dan administrator serta supervisor dalam mengelola satuan pendidikan untuk mewujudkan visi Maluku Tenggara cerdas. Jemaat Gereja Protestan Maluku Sejahtera Somlak melakukan ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus. Pendeta Awa Timuri dalam khotbahnya mengatakan perayaan hari Pentakosta bertemakan Roh sebagai penolong dalam gereja dan rumah tangga. Pentakosta menanamkan arti penting keberadaan gereja di dunia, tetapi makna gereja disebut eklesia yang ditetapkan sebagai berdirinya umat perjanjian baru melalui pencurahan Roh Kudus. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyerahkan 2 ekor sapi yang terpusat di Masjid An-Nur Somlaki. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar, Brampi Merolokoso mengatakan, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar telah menyiapkan hewan kurban sebanyak 16 ekor, terdiri dari 5 ekor sapi dan 11 ekor kambing yang didistribusikan ke beberapa tempat, yakni 2 ekor di Kota Somlaki, 1 ekor sapi di Kota Larat, dan 2 ekor sapi di Kecamatan Warlabobar. Sementara 7 ekor kambing di Kota Somlaki diperuntukkan bagi musola-musola, misalkan di Lanal Somlaki, Polres Somlaki, Kejaksaan, dan beberapa tempat lainnya. Hari Raya Idul Adha memiliki makna besar dalam membangun kepedulian sosial dan rasa empati di tengah kehidupan masyarakat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menjelaskan, melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk melepaskan sebagian dari apa yang dimiliki demi kebahagiaan orang lain. Nilai tersebut menjadi pelajaran penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan penuh kepedulian. Renuat menegaskan sejarah ibadah kurban dalam Islam tidak terlepas dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu menjadi simbol keimanan, ketaatan dan keikhlasan yang terus dikenang umat Islam hingga saat ini. Empat langkah promotif menjadi langkah akurat untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya di Maluku Tenggara. Kadis Pariwisata Maluku Tenggara Budi Taufik mengatakan, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan, dan banyak kajian yang menunjukkan terdapat peradaban tua yang unik disertai bukti-bukti sejarah yang kuat, yakni warisan budaya benda, cagar budaya, situs budaya yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, menunjukkan peradaban leluhur K yang adaptif, visioner, dan sampai saat ini budaya K tidak tergerus perubahan zaman. Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Jannah Beten Indah Kota Tual berjalan aman lancar dengan Imam Haji Abu Darda Rumaf dan Khotib Al-Ustadz Muhammad Arsyad Rahayan. Dalam khutbahnya, Ustadz Muhammad Arsyad menyampaikan, terdapat 3 hal penting yang wajib dimaknai umat Islam di dalam bulan Zulhijjah. Di antaranya, Idul Adha merupakan ibadah harta melalui penyembelihan hewan kurban. Ustadz Muhammad Arsyad juga mengatakan, Idul Kurban dikhususkan bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta benda untuk diberikan kepada sesama umat yang masih berkekurangan secara ekonomi dengan harapan dapat meringankan beban mereka. Sebanyak 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing telah disalurkan Satgas Idul Kurban Masjid Miftahul Jannah Beten Indah Kota Tual. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Abdul Hamid Latar kepada IRRI mengatakan hewan kurban yang disalurkan berasal dari para jamaah yang ada di sekitar Beten Indah dan hamba Allah lainnya. Proses penyembelian dimulai pukul 9 dan dilanjutkan dengan penyaluran dengan metode pengantaran langsung ke rumah kaum mustahik atau penerima. Abdul Hamid mengatakan sasaran penyaluran diutamakan bagi penerima yang benar-benar membutuhkan, mencakup area Beten, Kompleks Bandaili, komunitas masyarakat Kur dan wilayah lainnya sesuai kemampuan. Musik. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung khidmat di Masjid Agung Raudha Langkur, Kabupaten Maluku Tenggara. Ratusan jamaah hadir memenuhi masjid sejak pagi untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahiranubun dalam sambutannya menyampaikan, Gemah Takbir Idul Adha bukan sekedar tradisi seremonial, melainkan mengingat spiritual bagi umat Islam untuk memperkuat ketakwaan. Hari raya harus menjadi ruang refleksi diri dalam kehidupan bermasyarakat. Anubun mengingatkan makna keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai simbol ketaatan, pengorbanan, dan keikhlasan. Nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengabdian kepada masyarakat dan keluarga. Menjaga laut tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, namun perlu diterapkan kearifan lokal yang dipelihara serta tindakan nyata di lapangan. Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon, Dr. Agus Ufi, sebagai negara maritim, pentingnya menjaga laut sebagai masa depan generasi yang akan datang, khususnya dikait dengan kearifan lokal, misalkan penerapan sasi dan penangkapan ikan yang tidak menggunakan bahan peledak menjadi salah satu langkah pencegahan dini di zaman yang serba canggih. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Agung Anur Samlaki, Rizal kepada RRI mengatakan, perayaan Idul Adha tahun ini, Masjid Agung Anur menyembelih 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Dan hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, diantaranya bantuan Pemda Kepulauan Tanimbar dan Presiden Republik Indonesia. Menurut Rizal, dukungan dari pemerintah daerah menunjukkan perhatian yang besar terhadap kebutuhan umat muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Dinas Perindak Tenaga Kerja. Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi 2 RSVN Lambir terkait berita viral di media online yang menyoroti salah satu kepala bidang pada Dinas Perindak meminta uang kepada oknum pelaku usaha di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara. Rapat yang berlangsung meminta bersangkutan untuk memberikan klarifikasi terkait pungutan kepada pelaku usaha. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Yohanes Baciran menjelaskan terkait prosedur kinerja pemuatan dengan menggunakan kontainer di pelabuhan Kota Larat. Hamasela selaku pejabat yang dimintai keterangan mengatakan dirinya tidak pernah menerima uang apapun dari pelaku usaha dengan menggunakan jasa tol laut, dan pembagian kontainer pemuatan barang bagi pelaku usaha sudah dikerjakan sesuai prosedur. Saudara, kasus bentrokan antar pemuda yang sempat terjadi di Kompleks Pertamina Kota Tual telah diamankan dan dirundingkan bersama berbagai pihak. Kasat Reskrim Polres Tual, Inspektur 1 Aji Prakoso mengatakan, hal ini dilakukan agar ke depan bisa menghindari adanya bentrok susulan atau balasan yang dilakukan oleh kelompok lainnya. Sementara itu, untuk pelaku sudah diamankan Polres Tual, namun pelakunya masih di bawah umur sehingga penyelidikannya tetap didampingi. Untuk selanjutnya, Prakoso mengatakan situasi Kamtibmas di wilayah tersebut terpantau aman hingga saat ini. Pihaknya juga rutin melakukan patroli dan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing. Dinas Kesehatan Kota Tual menyatakan kesiapan untuk membantu tenaga medis dan obat-obatan dalam setiap kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan masyarakat maupun organisasi. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tual, Sulaiman Rumra, mengatakan pihaknya telah melaksanakan 4 kali kegiatan hitanan massal. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya berlangsung di Majelis Taklim Raudha dan Desa Oitahid. Dikatakan hitanan modern lebih aman dari risiko pendarahan maupun infeksi karena ditangani dengan peralatan medis yang steril. Dinas Kesehatan Kota Tual berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Rekrutmen Mitra Statistik menjadi langkah kuat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Tual, Afia Leatemi, yang menjelaskan proses pelaksanaan sensus ekonomi yang berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus memerlukan sumber daya manusia yang lebih optimal, sehingga pihaknya melalui perekrutan mitra statistik untuk mendukung SDM BPS Tual sebanyak 64 orang melalui seleksi ketat guna hasil seleksinya benar-benar transparan dan akan terlibat langsung pada pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara di internal BPS Tual, total SDM berjumlah 14 pegawai yang akan mengakomodir mitra BPS dalam progres pengumpulan data. Beranda Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tonji Kolian menyatakan program Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo dalam menghadirkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak miskin Indonesia. Menurutnya program tersebut bertujuan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya di seluruh negeri. Kolian menjelaskan sejak 2025 hingga 2026 pemerintah daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat di Aru dan mendapat dukungan dari DPRD Kepulauan Aru serta Gubernur Maluku Henry Cleverisa.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sepekan info edisi minggu ini. Moga segera bekerja yang bertugas, narator J. Serbunan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Sekian sepekan info Radio Republik Indonesia Tual.

0: Demikian saudara sampaikan info untuk edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Nantikan pendengar, kami akan kembali perbarui informasi Anda melalui sajian Warta Berita Nasional nanti pada tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian timur. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, selamat malam. Selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Temani Anda dan keluarga di sana. Kami punya beberapa tembang manis dari tanah air hadir untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuat FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuat FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, senang sekali di malam ini saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengan Anda dan operator studio. Betu saya Loli dan operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dan Barat untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Iya, pendengar, masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz. Satu informasi perkuat memori kolektif bangsa, Kemendikdasmen serahkan arsip statistik. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyerahkan 139 arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Langkah itu memperkuat pelestarian memori kolektif bangsa. Penyerahan arsip dilakukan di Jakarta pada 26 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Arsip statis memiliki nilai sejarah dan pertanggungjawaban nasional, karena itu keberadaan dan kelestariannya wajib dijaga. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menegaskan, arsip merupakan ingatan kolektif institusi. Arsip juga merekam perjalanan pembangunan pendidikan nasional. Menurut Suharti, arsip pendidikan dan kebahasaan bernilai strategis. Dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk riset dan penyusunan kebijakan. Kemendikdasmen juga terus memperkuat digitalisasi pengelolaan arsip. Transformasi dilakukan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan informasi. Kepala Biro Umum dan BPBJ Kemendikdasmen Herdiana mengatakan arsip telah melalui verifikasi ketat. Seluruh proses dilakukan sesuai kaidah kearsipan. Sebanyak 139 arsip statis diserahkan pada tahun 2026. Rinciannya terdiri dari 137 arsip pendidikan dan 2 arsip kebahasaan. Kepala ANRI Mego Pinandito mengapresiasi konsistensi Kemendikdasmen menyerahkan arsip sejak 2008. Ia menilai arsip pendidikan memiliki nilai strategis bagi bangsa. ANRI juga mengapresiasi capaian pengelolaan arsip Kemendikdasmen pada pengawasan kearsipan 2025. Kemendikdasmen meraih kategori AA sangat memuaskan.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di malam ini. Dan nantinya pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani. Juga ada penyampaian mimbar agama Katolik dari Pastor Amandus Riaan MSA di edisi siar hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Olehnya itu juga kami berharap agar Anda juga masih setia menemani kami di malam ini hingga tutup siaran nanti.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Terpujilah Allah Bapa dan Putra Allah yang tunggal serta Roh Kudus, karena besarlah kasih-Nya bagi kita. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve. Jumpa lagi dalam mimbar agama Katolik malam ini, Minggu 31 Mei 2026, pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, dengan tema permenungan kita, hidup dalam kasih Tritunggal, bersatu dalam kasih Bapa, kasih Putra, dan Roh Kudus. Mari kita membuka permenungan kita pada malam ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Misteri iman yang mengungkapkan bahwa Allah yang kita sembah adalah satu, namun hadir dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misteri ini bukan sekedar rumusan teologi yang sulit untuk dipahami, melainkan kebenaran iman yang menyatakan bagaimana Allah hadir dan berkarya dalam hidup kita. Bahwa Allah adalah kasih dan kita dipanggil untuk tinggal dalam kasih itu. Saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita diangkat sebagai putra dan putrinya, sebagai putra putri terkasihnya. Marilah kita arahkan hidup kita untuk menerima kasih Sang Putra dan selalu dijiwai oleh Roh Kudus. Semoga dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus hari ini, semangat dan cinta kasih kita disuburkan agar membina kesatuan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat kita, dibangkitkan seperti persatuan mesra kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam kebersamaan kita saat ini, marilah kita membuka hati kita untuk menyadari kehadiran Allah Tritunggal dalam hidup kita. Allah Bapa yang mencipta, Allah Putra yang menebus, dan Allah Roh Kudus yang menguduskan. Semoga melalui permenungan kita pada malam ini, kita semakin diteguhkan untuk hidup dalam persatuan kasih dan pelayanan. Mari kita membuka permenungan kita malam ini dengan doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat kehidupan dan kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini dalam mimbar agama Katolik pada merayakan Hari Raya Pesta Tritunggal Maha Kudus. Engkau telah menyatakan diri-Mu sebagai Bapa yang penuh kasih, Putra yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menghidupkan. Bukalah hati dan budi kami, agar kami mampu memahami misteri kasih-Mu yang agung, dan semakin setia hidup dalam persatuan dengan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang mendengarkan renungan mimbar agama Katolik pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, agar setiap kata, doa, dan permenungan yang kami lakukan berkenan di hati-Mu, serta membawa berkat bagi sesama. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala. Amin. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan akan tetap akan ada. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia
telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi siapa saja yang tidak percaya, dia telah berada di dalam hukuman itu. Sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sejak awal, gereja percaya kepada Allah yang satu, namun menyapanya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rumusan iman ini ditegaskan dalam konsili-konsili gereja perdana, terutama dalam konsili Nicea tahun 325 dan konsili Konstantinopel 381. Melawan ajaran sesat yang menyangkal keilahian Yesus dan Roh Kudus, gereja menegaskan bahwa Putra sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus adalah Tuhan yang menghidupkan. Dari sinilah lahir syahadat Nicea Konstantinopel yang kita doakan setiap hari Minggu. Dogma Tritunggal bukan hasil spekulasi manusia, melainkan permenungan gereja atas pewahyuan Allah sendiri dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus di dalam kitab suci. Bagi umat Katolik, Tritunggal berarti satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah, tetapi satu Allah yang berrelasi dalam kasih sempurna. Tanda salib yang kita buat setiap hari adalah pengakuan iman akan Tritunggal. Saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Artinya, sejak awal hidup Kristiani, kita sudah hidup dalam kesatuan dengan dan di bawah perlindungan Tritunggal Maha Kudus. Allah bukan pribadi yang jauh dan sendirian, melainkan persekutuan kasih. Maka ketika kita berdoa, kita melayani, kita mengasihi, kita masuk dalam relasi kasih Allah sejati. Dalam bacaan pertama yang pada hari ini yang dikutip dari kitab Keluaran, Allah menyatakan diri kepada Musa sebagai Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Di sini kita melihat wajah Allah penuh belas kasih, bukan penghukuman yang kejam. Allah selalu ingin tinggal dekat dengan umatnya, walaupun manusia sering jatuh dalam dosa. Dalam bacaan kedua, yang dikutip dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menutup suratnya yang sering kita dengar dalam perayaan Ekaristi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berkat ini menggambarkan bagaimana seluruh hidup kita berada dalam naungan Tritunggal Maha Kudus. Ini adalah salah satu rumusan Tritunggal paling awal dalam kitab suci. Paulus menegaskan bahwa hidup gereja bersumber dari rahmat Kristus, kasih Bapa, dan persekutuan Roh Kudus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, yang dikutip dari kitab Injil Santo Yohanes, menampilkan inti iman kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sabda ini menunjukkan bahwa Allah pada hakikatnya adalah kasih. Allah Bapa mengutus Putra bukan untuk menghakimi,
melainkan untuk menyelamatkan. Keselamatan itu menjadi nyata melalui karya Roh Kudus yang menghidupkan iman di hati kita. Tritunggal bukan teori, tetapi karya keselamatan Allah bagi manusia. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengingatkan gereja bahwa identitas gereja adalah persekutuan. Seperti Allah adalah persekutuan kasih, tanpa kasih iman kita kosong. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang bersatu dalam keberagaman. Dalam dewan paroki, dewan stasi, kelompok kor, misdinar, kelompok kategorial, umat di lingkungan dan wilayah rohani, maupun pelayanan rohani lainnya, semangat Tritunggal berarti kerjasama, saling menghargai dan mengutamakan kasih. Tidak ada persaingan ego, tetapi kerjasama yang aktif dan penuh kasih serta komunitas yang baik setiap hari. Setiap perayaan Ekaristi juga merupakan pengalaman Tritunggal. Kita berdoa kepada Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus. Maka gereja harus menjadi tanda nyata kehadiran Allah yang hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia. Dalam hidup sehari-hari, iman akan Tritunggal berarti membangun relasi yang penuh kasih. Dalam keluarga, suami dan istri dipanggil mencerminkan kasih yang setia. Orang tua dan anak belajar saling mendengarkan. Di tempat kerja, kita dipanggil membangun kerjasama, bukan saling menjatuhkan. Saat membuat tanda salib, kita diingatkan bahwa kita membawa nama Allah dalam setiap tindakan. Kehadiran Allah Tritunggal nyata ketika kita mengampuni, ketika kita menolong yang lemah, dan ketika menciptakan damai di antara kita. Dengan demikian kita dapat melihat dan mengalami bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah gereja dan dalam hidup di mana kita berada. Semoga melalui perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita semakin menyadari bahwa kita hidup, kita bergerak, kita berkarya dalam kasih Allah Tritunggal. Dan semoga hidup kita menjadi cermin kasih bagi dunia ini. Semoga demikian. Mari kita menutup perbendungan kita pada malam ini dengan doa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang acara mimbar agama Katolik malam ini. Kami telah merenungkan kasih-Mu yang sempurna dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga apa yang kami terima malam ini tidak berhenti dalam permenungan, tetapi sungguh kami wujudkan dalam kasih, membangun persatuan, dan menjadi saksi kebaikan-Mu di tengah-tengah dunia. Bimbinglah langkah kami agar senantiasa setia kepada-Mu dan jadikanlah kami alat kasih-Mu bagi sesama. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam mimbar agama Katolik malam ini, Minggu 31 Mei 2026, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dengan tema Hidup dalam Kasih Tritunggal, Bersatu dalam Kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani bagi umat Kristiani di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya, dan lebih khususnya juga bagi saudara kita umat Kristiani Katolik yang ada di Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga dengan lagu-lagu rohani ini juga dapat memberikan amal ibadah ya, dengan pujaan atau puji-pujian Tuhan oleh saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah Minggu di pagi hari hingga malam ini juga. Moga-moga doa-doa Anda juga dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau, walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sumber hidupku.

Iya, pendengar, kami cukupkan ruang dengan Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4 meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan

0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
1: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
2: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
3: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
2: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliatan. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36

0: Provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
1: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
0: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
4: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
3: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
4: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
5: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
4: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
7: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
6: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
7: Mm-hmm.
6: Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai.
7: Mm-hmm.
6: Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDLP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
7: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
8: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
7: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
9: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ifadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
12: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, YKG 27, jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
11: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentality pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Selamat malam pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Iya, pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 4 RRI Ambon untuk mengikuti paket obrolan budaya Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual Bula, dan RRI Samulaki. Bersama dengan saya Ita Wakano di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 31 Mei 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan topik dari RRI Samulaki. RRI Samulaki pada malam hari ini akan membahas mengenai topik patung tumbur bersama dengan rekan Debbie.
1: Selamat malam pendengar Sekori Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samulaki. Jumpa lagi bersama saya Dibi Kelmaskosu dari RRI Samulaki dalam siaran berjaringan Budaya Serumpun dengan topik Patung Tumbur. Pendengar, patung tumbur adalah seni ukir di Pulau Yamdena, tepatnya di Desa Tumbur, Kecamatan Wermaktian. Estimasi jaraknya kurang lebih 20-an kilometer dari kota Samulaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya berkesempatan menghubungi salah satu pengukir patung tumbur, Bapak Simon Sainyakit. Berprofesi sebagai pematung atau pengukir patung merupakan pekerjaan utama Bapak Simon untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Berikut pendengar, kita ikuti dialog bersama Bapak Simon Sainyakit.
2: Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini Bapak punya kesibukan setiap hari apa saja Bapak?
3: Buat mas, kita kerajinan tuh, jadi kita buat kerajinan saja.
2: Oh, jadi sumber penghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan ini cuma dari mungkin patung saja Bapak ya?
3: Iya.
2: Soal patung tumbur ini Bapak, kita mau tanya-tanya saja ini kira-kira untuk membuat patung tumbur ini kira-kira di bahan-bahannya apa saja Bapak ya?
3: Pertama-tama katong siapkan bahan baku, itu yang pertama-tama sih, dari kayu ebon itu, kayu hitam.
2: Oh, ebon, iya.
3: Nah, jadi terus ada persiapan bahan baku, susu siap, lalu dibersihkan dengan alat bersih, skap. Setelah itu digambar dengan alat yang sudah disiapkan, lalu pahat menjadi patung. Ya mungkin itu persiapan-persiapan yang perlu dipakai dalam membuat sebuah patung atau perahu begitu.
2: Jadi patung tumbur ini hanya butuh itu saja Bapak, cuman bahan utamanya itu cuman kayu ebony nih Bapak. Biasanya Bapak patung apa, jenis apa saja yang Bapak buat?
3: Itu sejenis patung tradisi Tanimbar.
2: Iya.
3: Yaitu patung yang duduk sambil tongkat dagu, terus patung tani, lalu perahu itu perahu Tanimbar, lalu perahu Penisi begitu. Itu tergantung dari pesanan dari konsumen.
2: Oh iya Bapak. Sudah lama Bapak kebiasaan Bapak untuk mengukir patung ini Bapak? Kira-kira sejak kapan?
3: Ya, sudah sejak beta di bangku SMA tahun 1990.
2: Ini turun-temurun ataukah memang sejak itu baru Bapak mulai?
3: Iya, jadi objek-objek untuk kerajinan ini objek turun-temurun ini. Bukan objek sampingan, tapi ini objek turun-temurun.
2: Jadi memang sudah dari leluhur juga Bapak, lalu turun-temurun ke Bapak sebagai penerus begitu Bapak ya?
3: Iya.
2: Yang biasa pesan itu dari mana saja Bapak?
3: Ya itu pesanan itu dari apa sudah kabupaten kota, khususnya di provinsi di kabupaten Kepulauan Tanimbar, lalu dari provinsi juga, mancanegara juga, kalau ada yang mau pesan terus melalui dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sini Bu.
2: Sejauh ini lancar pemesanannya, lancar atau bagaimana? Karena melihat Bapak mau penghasilan juga kan dari pembuatan patung ini Bapak, apakah memang dia memenuhi Bapak kebutuhan atau bagaimana Pak?
3: Iya, yang tahun-tahun sekarang ini ya memang kurang lancar karena hilangnya dengan COVID, sehingga sangat kurang pemasukan dari para pengrajin yang ada di desa. karena mungkin terkait dengan landainya COVID yang berada di daerah kita itu. Cuma tahun-tahun yang kemarin sebelum COVID ya lancar, mungkin satu bulan ya bisa masuk pemasukan sampai 2-3 juta, ada pun sampai 5-6 juta.
4: Kalau setelah COVID ini bagaimana Bapak? Setelah adanya COVID ini penghasilannya bagaimana? Kalau sebelumnya kan
3: ya, setelah adanya COVID ini ya pemasukan sangat kurang sekali Bu, paling paling minimal satu bulan itu ya 1.500.000. Ada kalanya tidak ada sekali.
4: Tapi kalau tidak ada sama sekali bagaimana Bapak dong bisa menunjang kebutuhan itu Bapak? Apakah memang Bapak dong hanya bergantung hanya untuk kiran patung ini saja atau memang ada mata pencarian lain yang Bapak dong lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak?
3: Iya, kalau tergantung ini, kalau pengrajin lain ya mungkin ya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa ini. Cuma kalau macam kita sendiri itu kita bergantung pada kerajinan ini Bu. Jadi kalau tidak ada pesanan yang datang dari luar ya itu kayaknya kita ya untuk ekonomi dalam keluarga kan tidak lancar begitu. Kita cari jalan lain untuk bisa menghidupkan keluarga.
4: Jadi apa solusinya Bapak kalau memang tidak ada sekali Bapak dong, apa aktivitasnya apa mungkin
3: lewat terpaksa kita cari pekerjaan lain sementara ini.
4: Biasanya apa saja yang Bapak lakukan untuk bisa menutupi itu Bapak?
3: Kalau ini kita cari-cari, kalau tidak ada jalan lagi kita terpaksa angkat kita masih kerajinan ya berjalan di kota Sumlaki yang turut sekolah masuk untuk kesejahteraan keluarga saya Ibu.
4: Oh, jadi cukup memasarkannya langsung mencari pekerjaan ya. Seperti itu, tapi itu membantu Bapak? Apakah memang dia lancar, bagus, ataukah bagaimana Bapak?
3: Kalau siapanya kalau macam ketemu di kampung lalu tidak ada konsumen yang masuk, berarti kita langsung berjalan menjual hasil kiran. Ya hasilnya lumayan juga.
4: Biasanya harga jualnya seperti apa Bapak? Harga jualnya Bapak jual harganya seperti apa Bapak? Berapa harga jualnya?
3: Jadi harga patungnya, harga perahunya biasa kan kita jual-jual perahu. Kalau patungnya kita kurang jual di kota karena orang kurang suka patung. Kalau perahu kita jual ya itu tergantung dari ukuran itu. Kalau ukuran yang 50 cm kita jual sampai 750 sampai 500.000 itu terbuat. Nah setelah itu lalu kalau sudah dapat pembeli langsung mereka kalau senang langsung pesan juga, jadi hasilnya lumayan. Kalau satu bulan kalau kita jalan hasilnya lumayan ya banyak, tapi mungkin kira-kira bisa 1 juta 2 juta.
4: Butuh waktu lama Bapak untuk pengukiran ini Bapak?
3: Ya
4: waktunya butuh waktu lama juga untuk pengukiran ini atau memang waktunya cuma singkat saja sudah bisa peroleh hasil yang bagus begitu Bapak?
3: Ya ukuran kalau untuk ukuran perahu itu sudah pasarannya lancar Ibu. Itu kalau tapi kalau patungnya itu kadangkala mungkin sangat kurang kalau itu sangat kurang kalau pembeli kalau beli patung itu sangat kurang karena mungkin kira-kira dong pikir mungkin patung itu mungkin 1-2 tapi perahu kan bisa taruh di tempat-tempat siap, jadi itu yang sangat lancar.
4: Jadi sejauh ini yang lebih banyak berminat banyak itu lebih ke perahu Bapak. Itu untuk lebih dari dalam negeri, luar negeri. Kalau dari luar negeri bagaimana Bapak? Apakah memang sama mereka lebih dominan untuk ke membeli perahu?
3: Kalau dari luar negeri, kalau dari luar negeri itu mereka sangat senang dengan patung-patung. Ya mereka sangat senang, tapi yang lebih banyak mereka sangat senang itu adalah patung. Ya mungkin atau gantungan kunci itu ya main itu yang memang sangat senang. Kalau dari negara, tapi kalau dari kalau dari Indonesia sendiri ya mereka sangat senang dengan kapal-kapal. Ya, gantungan ada 1-2 yang senang juga, tambo pena, tambo tisu, yang lain-lain.
4: Untuk harga penjualannya apakah berbeda untuk nominal dengan dalam negeri ketika ada yang membeli dari dalam negeri dan luar negeri, ataukah memang sama nominalnya dipatok sama seperti itu?
3: Ya, untuk ya memang sangat berbeda Ibu. Kalau untuk dalam negeri, khususnya daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sangat beda harganya. Kalau untuk Tanimbar mungkin satu buah patung yang 30 cm saja itu terbuat itu 100.000, tapi kalau untuk daerah dari luar daerah Kepulauan Tanimbar, khususnya di Maluku, di Jawa, itu harganya mungkin terbuat 150. Lalu untuk mancanegara sekali itu beda, sangat beda jauh, karena satu buah patung yang 30 cm itu 250.000 mereka tenang.
4: Itu untuk patung, harga patung yang seperti itu ya Bapak. Untuk rincian harganya bisa Bapak sampaikan juga dari sejauh ini yang Bapak jual, selain perahu batu atau mungkin hal-hal ukiran-ukiran lain yang Bapak jual, bisa Bapak rincikan itu Bapak?
3: Iya, usaha-usaha yang saya kembangkan itu tanpa tisu, patung tanpa tisu, perahu, terus tanpa pena, tergantung dari pesanan dari konsumen. Itu kalau tanpa tisu harganya ya tidak terlalu mahal. Kayunya juga tidak terlalu banyak. Jadi kita jual sesuai dengan bahan kayunya. Jadi tanpa tisu itu kita jual per buah ada yang 300 sampai 250.000. Kalau tanpa pena itu per buah 250 sampai 300.000. Tidak dengan perahu patung, jadi tidak beda harganya.
4: Jadi yang paling harganya yang paling dominan, paling tinggi, dan itu apa Bapak, patung? Perahu.
3: Ya, dominannya harga itu ya perahu yang sangat tinggi. Itu tergantung ukurannya. Perahu itu dari 30 cm, 25 cm lari sampai ke 1 meter sampai 1 meter setengah. Itu yang 25 cm, kalau perahu terbuah itu 350.000 sampai 300.000. 300 sampai 350 kalau 25 cm. Kalau 30 cm 350 sampai 400.000. Kalau perahu yang 40 cm sampai 50 cm itu 750.000 Ibu. Kalau menyangkut perahu sampai 75 cm itu 1.500.000 sampai 2 juta.
4: Seperti itu Bapak. Itu karena memang tingkat kesulitannya susah juga ya Bapak ya. Kalau untuk pembuatan patung dan lain-lain, yang paling sulit memang patung perahu batu sendiri yang paling sulit.
3: Iya. Iya, perahu itu tingkat kesulitannya karena bahannya sangat banyak itu. Itu dibutuhkan lem, dibutuhkan semen, dibutuhkan tong, lalu benang, itu lain-lain sebagainya. Tapi kalau hanya tinggal tahap-tahap lalu dibersihkan. Tapi kalau perahu itu memang itu tingkat kesulitannya itu. Ya, jadi kita kasih harga sesuai dengan pengeluaran yang kita peroleh itu.
4: Kesulitannya apakah memang hanya karena bahannya atau dari proses pengukirannya itu Bapak?
3: Dari tingkat bahannya itu.
4: Jadi kalau mengukir tidak jadi masalah, itu sudah biasa menurut Bapak begitu Bapak?
3: Iya.
4: Tidak terlalu.
3: Iya, tingkatnya yang sulit gitu.
4: Jadi untuk bahannya itu dari bahannya. Tidak bagaimana untuk tingkat kesulitan pembuatan patung itu sendiri ya Bapak ya?
3: Iya.
4: Oke Bapak, kalau untuk Bapak sendiri, kemarin sempat ada lomba desa itu ya Bapak ya?
3: Iya.
4: Bapak terlibat juga di situ Bapak?
3: Lomba desa iya.
4: Iya.
3: Desa juga terlibat itu.
4: Seperti desa, apa itu Bapak?
3: Dalam lomba desa kemarin. Lalu kemarin kan dari tim dari provinsi juga mengunjungi setiap pengrajin yang ada di desa. Lalu masing-masing kelompok. Lalu beta juga sementara itu beta di beta kelompok beta sendiri. Lalu mereka tanya, lalu beta sampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam kelompok kami Ibu. Jadi kita sampaikan bahwa tingkat kesulitan yang ada di dalam tingkat kelompok yaitu yang pertama sekali itu tingkat pemasaran, karena mungkin kira-kira dilanda dengan COVID sehingga pemasaran sekarang ini kan sangat sulit. Itu yang kedua adalah tingkat peralatan dan bahan baku. Bahan baku juga sekarang paling setengah mati, kita cari sampai kita beli dari yang orang yang sensor itu per meter 250.000 per meter. Kita sangat sulit di situ. Lalu apa sudah dari petugas-petugas yang kunjung kita juga kita minta supaya kalau boleh bisa diperhatikan.
5: Jadi untuk mengikuti lomba kan Tumpur sendiri perwakilan untuk mewakili Provinsi Maluku ya Bapak ya, Desa Tumpur Bapak ya, untuk lomba ya. Desa itu dari kerajinan tangan ini sendiri. Tadi Bapak sampaikan kelompok, ada kelompok ya, seperti apa kelompoknya, di timnya dibentuk lalu dibagi-bagi atau seperti apa Bapak, persiapan Bapak untuk bersama kelompok untuk mengikuti lomba nanti Bapak?
3: Beta kelompok beta kan beta cuma ambil beta pun beta lalu beta pun istri terus anak lalu beta dijadikan satu kelompok karena kita ambil dari orang lain juga, cuma kalau kita untuk kerja ini hari kan mereka bilang lain, makanya kita jalan, jadi beta ambil cuma istri anak saja yang ada dalam beta pun kelompok.
5: Untuk mengikuti terlibat dalam lomba desa nantinya pada tingkat regional nantinya ya Pak, kan sudah lolos di provinsi ya Bapak ya?
3: Iya.
5: Karena sudah dari beberapa desa itu, apakah memang yang terpilih keluarga Bapak dari kelompok yang Bapak sebutkan, Bapak, istri bersama anak, atau kok memang ada beberapa dari lain yang terpilih untuk terlibat begitu Bapak?
3: Yang terpilih itu semua pengrajin yang ada di desa, tapi mereka lihat saja yang ketua-ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu sudah dibilang bahwa itu sudah profesional, sehingga mereka cuma anggap ketua-ketua kelompok yang harus ikut lomba.
5: Ada berapa ya ikut Bapak?
3: Saya tahu belum ada berita persis, Ibu, belum ada berita positif untuk penyampaian.
5: Jadi waktu seleksinya itu bagaimana Bapak? Proses seleksinya itu seperti apa?
3: Iya, setiap apa sudah waktu yang lomba dari setiap dari
5: kabupaten kota tiap perwakilan.
3: Disampaikan oleh pemerintah desa untuk kita siapkan ini di setiap kelompok. Lalu kita siap lalu mereka kunjungi kita.
5: Oh, jadi ketika datang saat penilaian itu kan penilaiannya di kampung ya Bapak ya?
3: Iya, penilaiannya di kampung.
5: Jadi tiap-tiap kelompok dia menyiapkan dia punya hasil pengrajinnya, hasil kerajinannya. Baru di situ ada penilaian seperti itu. Jadi secara menyeluruh ya Bapak ya?
3: Iya.
5: Nanti setelah ada tindak lanjutnya, lomba selanjutnya baru dipilih masing-masing kelompok atau seperti apa, nanti belum tahu selanjutnya seperti itu Bapak ya?
3: Beta juga kemarin beta kan sampaikan ke apa sudah para tim bahwa beta kalau lomba dengan di tingkat regional itu beta tidak takut, beta sebagai pengrajin beta tidak takut, cuma beta beta ini bisa bikin apa saja kalau mereka minta. Karena sudah pernah ikut lomba dengan orang Jepara pas tahun 89. Beta
5: secerita Pak. Iya,
3: beta di provinsi waktu gubernurnya Pak Latu Koisina. Lalu lomba di Jakarta bulan Mei, beta ikut lomba Indoturis, lalu pertukaran kerajinan. Jadi orang Jepara kerja beta pun kerajinan, beta juga kerja orang Jepara pun kerajinan. Lalu pada saat itu beta meraih dapat juara satu umum. Juga beta bilang kalau untuk lomba dengan orang Jepara, orang Asma, beta pun takut. Karena beta sudah pernah lomba dengan orang Jepara. Padahal orang bilang, orang Jepara itu orang yang berbahaya, kita takut. Tapi dia sendiri tidak takut.
5: Menurut Bapak sendiri, apa yang paling unggul dari Bapak ketika ikut lomba sehingga bisa jadi juaranya saat itu Bapak?
3: Saat itu kita pertukaran pikiran, lalu mereka punya ukiran untuk kita bikin. Lalu 10 per mereka bikin. Lalu kita minta dari panitia waktu itu, Ibu Ratu Koisina, lalu kita bilang, kalau memang pertukaran ini, kita minta supaya motifnya sama. Tidak usah. Lalu disetujui. Lalu kita lomba. Kita lomba, kita kasih perahu lu. Dari hasil perahu mereka ke beta, lalu beta bilang beta siap, lalu beta bikin, lalu beta kasih ke orang, beta suruh buat patung tani, lalu tidak sama, satu hari juga, dua hari juga, empat juga tidak habis, tapi beta buat burung kerajinan, beta buat satu hari setengah saja selesai. Lalu aku dapat juara satu umum.
6: Itu berapa peserta yang ikut saat itu?
3: Itu kalau dari Maluku, saya dengan orang Jepara, sementara Asmat berhadapan dengan orang Bali. Jadi ada empat daerah saja yang lomba.
6: Oh, empat daerah yang lomba ya Bapak ya? Pengalaman berharga juga, itu jadi catatan juga untuk Bapak, memang optimis bahwa memang Bapak layak juga untuk ikut ya Bapak ya?
3: Iya.
6: Jadi sampai sekarang memang belum ada konfirmasi dari pihak Pinta sendiri mana yang harus terlibat atau begitu ya Bapak ya, persiapan-persiapan apa yang disiapkan. Iya. Mungkin ada patung, atau itu memang patung yang sudah disiapkan itu yang nanti jadi patokan saja begitu Bapak ya?
3: Iya, bermacam-macam patung yang kita sudah siapkan. Ya bermacam-macam. Pokoknya motif apa saja yang kita pikir, kita bikin. Jadi kita siap untuk mau ikut lomba. Ya, tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah tunjuk kita untuk diwakili juga bisa. Tapi kalau kita juga, karena kita juga umur sudah, ya mau dibilang bahwa umur sudah di matahari mau jatuh tuh. Jadi
6: apa, usia berapa sekarang?
3: Kita 54 ibu.
6: Oh, 54 ya Bapak ya, masih hebat. Jadi memang untuk persiapan ini Bapak sudah siap begitu banyak ukiran sudah Bapak ya? Ada kira-kira ukiran-ukiran, ya. Iya Bapak?
3: Iya, ukiran yang kita masih pikirkan yang nanti bisa, apa sudah masuk lomba, itu kita mau buat barang yang aneh. Tapi kita masih berpikir bahwa kira-kira apa yang kita harus bikin. Rajin belum pernah bikin.
6: Sesuatu yang ya. Menarik perhatian begitu Bapak ya, agak beda menurut Bapak begitu. Masih dipikirkan Bapak ya, belum ada. Tapi sudah beberapa yang sudah disiapkan begitu Bapak ya.
3: Iya, sudah ada beberapa yang saya sudah siapkan, lalu saya taruh di atas di jalan mau masuk ke desa. Cuma taruh di situ aja. Kalau untuk persiapan dalam rumah masih cuma beberapa.
6: Jadi untuk pembuatannya ini sendiri Bapak, kira-kira ada perbedaan-perbedaan ketika kan banyak nih para pengrajinnya yang desa Tumbur Bapak ya.
3: Iya.
6: Ketika kalau melihat dari sejumlah pengrajin yang menjual hasil kerajinan tangannya itu, ada gak sih perbedaan-perbedaan mungkin kualitas ini yang baik karena memang seperti ini atau seperti itu begitu Bapak? Atau memang semua kualitasnya sama begitu Bapak?
3: Iya, ada perbedaan kualitas.
6: Seperti apa tuh Bapak?
3: Itu seperti halus, motifnya aneh. Nah itu perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita munculkan itu. Jadi yang pertama sekali harus halus, betul-betul halus. Walaupun hanya dengan kerjanya dengan manual, tapi perlu harus halus. Itu yang kedua, motif aneh, motif yang tidak pernah dilihat oleh publik banyak. Kita untuk ke patung, lalu kita buat sesuai dengan cerita sejarah yang perlu kita kembangkan ini. Ya seperti motif yang ini, ya ceritanya bagaimana, terus perahu yang ini kira-kira ceritanya bagaimana, itu yang perlu dikembangkan.
6: Bisa Bapak bisa jelaskan sedikit mungkin pendengar juga mau tahu tuh Bapak tuh dari setiap patung-patung Tumpur yang Bapak buat sendiri, kira-kira dari apa sih yang menjadi motif, apa yang menginspirasi sehingga bisa adanya patung ini atau seperti itu Bapak?
3: Iya, motif yang pertama sekali untuk dari zaman dulu-dulu itu pertama-tama sekali mereka buat motif tongkat dagu. itu dari moyang kami buat patung Tungka Dagu. Lalu terus kita tanya patung Tungka Dagu itu kenapa? Itu kan banyak penilaian bahwa untuk patung Tungka Dagu itu orang duduk bermalas-malasan. Kita ya Tungka Dagu itu adalah duduk untuk mengirikan sesuatu yang perlu dikerjakan. Itu untuk patung Tungka Dagu mulai sejarahnya seperti begitu. Jadi yang patung Tungka Dagu, setelah di patung Tungka Dagu terus patung pegang tempat siri, tempat persembahan itu apa sudah tempat persembahan itu disiapkan untuk waktu dulu kan moyang-moyang kan tidak percaya Tuhan, hanya percaya batu-batuan. Jadi persembahan kepada yang mereka percaya itu.
5: Jadi dua patung ini yang punya makna. Kalau perahu batu ada maknanya tersendiri atau seperti apa, Pak?
3: Perahu. Iya, perahu ini baru-baru kan dulu kan perahunya layar kupu-kupu yang itu biasa kegiatan dari moyang-moyang dulu. Biasa kalau kunjungi atau saudara-saudara atau di daerah-daerah lain atau kampung-kampung lain itu mereka selalu memakai layar kupu-kupu. Itu perahu tanimbar yang asli. Tapi sekarang kan perahu layar yang susun. Yang layar yang susun ini sudah tahu layar yang susun. Yang kecil-kecil itu beda jauh dengan tradisi tanimbar. Jadi kita buat layar susun, kita ciptakan layar susun ini pertama-tama kita ingatkan bahwa dulu orang dari Belanda atau dari Cina dong mau datang menyebarkan agama di Indonesia itu mereka memakai layar seperti itu, sehingga kita ciptakan perahu seperti itu, Bu. Jadi itu bukan perahu daerah kita, tetapi itu perahu bangsa lain, tapi bodi perahunya, manusianya itu tanimbar, orang tanimbar. Layarnya nuansa dari daerah lain. Tapi kenapa kita tempat seperti itu? Karena itu sudah termasuk sejarah juga. Karena Indonesia, waktu Belanda dan Cina masuk ke tanimbar, maka itu mereka memakai perahu seperti itu. Dan naga, mereka memakai naga. Jadi kita sama kita itu saja. Lalu sekarang kan ada banyak yang ikut-ikut.
5: Banyak yang berminat. Sejauh yang pesan perahu batu ini, apakah memang perahu seperti itu yang banyak berpesan atau ada jenis perahu lain yang berminat pesan begitu?
3: Jenis perahu layar yang mereka sangat berminat adalah perahu layar susun, itu mereka sangat senang. Atau mungkin kira-kira mereka sudah mengalami cerita sehingga banyak perahu layar susun. Setelah perahu-perahu dari tanimbar juga mereka senang, cuma hanya 1-2. Tapi untuk perahu layar itu mereka sangat senang.
5: Itu lebih banyak yang senang di luar pembelinya dari mancanegara ataukah dari dalam negeri sendiri?

0: itu dia pro yang dia senang menari-nari. Nah itu itu buat seperti begitu.
1: Ciri khas daerah ya Bapak ya. Ini juga daerah Tanimbar.
0: Iya.
1: Selain perahu ada juga pikul batu Bapak. Ada seperti itu Bapak, pikul batu dan juga ada tombak parang.
0: Iya.
1: Ada makna tersendiri dari itu juga Bapak.
0: Iya, itu patung hukum baku, lalu pegang parang, tombak itu kan patung tani, ketung izin bilang patung tani.
1: Oh, itu patung tani.
0: Ya, patung tani, lalu ketung bikin patung yang pegang parang, tombak, lalu pikul kayu, pikul kapas, itu, tapi ketung buat sesuai dengan cerita, ini dia baru pulang kebun, baru pulang sawah. Lalu yang ini ada dukun hasil sawahnya. Jadi sesuai dengan ketumpung tradisi di sini.
1: Nah, kalau tombak parang ini maksudnya bagaimana Bapak tombak parang?
0: Tombak parang, iya. Tombak itu kan biasa kan laki-laki kan di sini kan orang-orang tua dulu kan kalau baru pulang kebun bukan hanya dengan parang isi, tapi dalam sarungnya. Lalu ikat di pinggang, lalu tombaknya dipegang, lalu dibawa. Itu tombak itu khususnya untuk menjaga jangan-jangan sampai ada binatang buas, ada musuh yang datang kan kita digolak berlindung.
1: Iya Bapak ya, jadi semua yang dibuat itu memang ada cerita di balik itu, tidak asal dibuat tapi punya makna tersendiri begitu ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Tidak ada kendala lain lagi Bapak? Mungkin hal lain yang bisa Bapak sampaikan?
0: Tidak ada untuk kerajinan ini tidak. Kendalanya tadi yang kita bilang itu saja, itu tingkat kendalanya hanya pemasaran. Itu ya sama sekali tingkat pemasaran karena kendala dengan COVID itu. Tidak, kalau untuk kendala-kendala lain ada juga, cuma itu pertama, yang kedua adalah bahan baku dan peralatan itu saja. Karena sekarang kan peralatannya kita masih manual.
1: Manual ya.
0: Iya Ibu. Iya itu tergantung dari pemerintah ya. Pemerintah kalau ya, memang sudah angan-angan sedikit ke waktu itu. Lalu mereka bukan janji, tapi mereka sampaikan bahwa nanti akan dibantu dengan peralatan. Jadi sudah sedikit. Tapi bukan mereka janji. Kita tidak bisa menerapkan perjanjian itu. Yang kita butuhkan adalah usaha.
1: Paling terakhir, kita, Bapak bisa sampaikan harapan Bapak sendiri mungkin terkait patung tumbur ini, Bapak, ukiran Bapak sendiri?
0: Iya, terkait dengan patung tumbur ini, kita cuma mengharapkan agar supaya dinas-dinas terkait bisa membantukan para pengrajin untuk bisa mencari pasar atau Bapak angkat dari luar untuk bisa membantu kami saja itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
2: Demikian pendengar, kebersamaan kita dalam Budaya Serumpun bersama RRI Saumlaki. Saya Dibi Kelmaskosu pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dari RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Saumlaki. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, cerita dari Risa Mlaki berikut itu juga menjadi penutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 31 Mei 2026. Saya Tawakan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

Selamat malam pendengar, demikian obrolan budaya dari Pro 4 RRI Ambon. Dan kami kembali menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di Pro 1 RRI Tual. Dan di istri kami sudah menunjukkan pukul 22.16 menit waktu Indonesia Timur. Kami menyajikan informasi-informasi untuk Anda tentang budaya, tradisi, adat di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan daerah-daerah lainnya untuk Anda di acara Well Banbanan malam ini. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat malam pendengar. Ya, kami akan berbagi informasi tentang atau dengan judul lagu yang saat ini kami menghibur Anda di ruang daerah Anda, sesuai Eval atau sesuai adab. Lagu legendaris yang sangat populer ini diciptakan oleh Ian Ulukyanan dan kerap dibawakan oleh grup musik legendaris Maluku di wilayah Maluku secara umumnya. Arti dan makna lagu Sosoi atau tarian adat secara harfiah, kata Sosoi dalam bahasa Kei merujuk pada tarian tradisional. Lagu ini menggambarkan keindahan gerakan tarian khas Kei yang anggun layaknya pesona si orang putri Wat Sifar Teva, penjaga identitas adat. Di balik nadanya yang syahdu, Sosoi Evaf merupakan lagu pengingat bagi generasi muda Kei untuk selalu mempertahankan adat istiadat leluhur dimanapun mereka berada. Penghormatan terhadap hukum adat, liriknya secara tegas mengajak masyarakat untuk tunduk, taat dan menyelaraskan seluruh sendi kehidupan mereka di bawah hukum larhul ngabal atau hukum adat Kei. Iya, pendengar, lagu ini sekarang juga sering digunakan oleh para penyuluh budaya dan seniman lokal di Maluku Tenggara sebagai latar musik untuk mengkreasikan koreografi tarian Sosoi Evaf baru agar minat anak-anak muda terhadap kesenian daerah tetap hidup.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: Ya ampun.

Selamat malam pendengar, masih di acara Melban Banan. Kami masih menyajikan informasi-informasi terkait dengan budaya, adat tradisi masyarakat di wilayah Maluku Tenggara dan lebih umumnya di Nuhu Evaf dan daerah-daerah lainnya yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan satu informasi ini tentang budaya masyarakat Kalimantan. Masyarakat Kalimantan yang didominasi oleh suku Dayak atau pedalaman, suku Melayu pesisir dan suku Banjar di Kalimantan Selatan memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan berakar kuat pada penghormatan terhadap alam serta leluhur. Rumah Betang atau rumah panjang, pusat kehidupan rumah adat suku Dayak yang berbentuk panggung panjang dan dihuni oleh puluhan hingga ratusan kepala keluarga dari satu keturunan. Nilai filosofis pendengar melambangkan kebersamaan, gotong royong, kesetaraan dan toleransi yang tinggi antar anggota masyarakat karena mereka hidup berdampingan di bawah satu atap. Sementara itu, hukum adat dan kepercayaan keharingan pendengar kepercayaan asli suku Dayak yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, roh leluhur dan alam semesta. Meski kini banyak yang memeluk agama resmi, tradisi keharingan tetap melekat dalam ritual adat. Sanksi singer, hukum adat Dayak yang mengatur denda bagi pelanggar norma kesusilaan, perusakan alam atau perselisihan antar warganya demi mengembalikan harmoni yang rusak. Dan budaya masyarakat Kalimantan yaitu seperti upacara adat besar Gawai Dayak atau naik dango, upacara ucapan syukur massal atas hasil panen padi kepada sang pencipta atau pitara atau jubatang, sekaligus doa agar panen berikutnya melimpah. Dan tiwa ini merupakan upacara pemakaman sekunder suku Dayak Ngacu untuk mengantarkan tulang belulang orang yang sudah meninggal ke tempat peristirahatan terakhir. Sementara itu, seni dan musik tradisional, tari mandau dan tari burung enggang, tarian khas Dayak yang menggunakan burung enggang atau simbol kesucian, kesetiaan, dan mandau, senjata tradisional sebagai properti utama, menggambarkan kegagahan sekaligus kelembutan. Dan sampai adalah alat musik petik tradisional mirip gitar yang terbuat dari kayu pilihan, menghasilkan nada-nada syahdu yang sering digunakan untuk mengiringi tarian dan ritual adat. Yang terakhir adalah kebudayaan pesisir Melayu dan Banjar, pasar terapung, budaya perdagangan di atas perahu yang terkenal di muara sungai Kalimantan Selatan seperti Muara Kuin dan Lok Baintan, mencerminkan ketergantungan hidup masyarakat yang harmonis dengan ekosistem sungai. Sasirangan, kain batik tradisional khas suku Banjar dengan motif kain yang dibuat menggunakan teknik tusuk dan jelujur, sering digunakan untuk pakaian adat maupun pengobatan tradisional.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: RRI Tual.
1: Menpar dorong investasi pariwisata tak hanya di Bali. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mendorong pemerataan investasi pariwisata ke berbagai daerah di Indonesia. Langkah itu dilakukan agar manfaat ekonomi sektor pariwisata tidak hanya terpusat di Bali. Widianti mengatakan Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah tersebut, hampir 7 juta kunjungan terkonsentrasi di Bali. Menurutnya, tingginya konsentrasi investasi di kawasan Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud menunjukkan perlunya pemerataan investasi. Pemerintah ingin manfaat ekonomi pariwisata dirasakan lebih luas oleh daerah lain. Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif lainnya. Program tersebut diharapkan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Selain mendorong investasi, Kementerian Pariwisata juga menyerap masukan dari investor dan pelaku usaha. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau dan inklusif. PLT Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizky Handayani mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku industri. Menurutnya, pengalaman pelaku usaha pariwisata di Bali dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan destinasi prioritas nasional. Masukan tersebut juga dibutuhkan untuk memperkuat iklim investasi pariwisata di berbagai wilayah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Peringati Hari Lansia, warga binaan Lapas Wahai jalani pemeriksaan kesehatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan yang sudah lanjut usia. Kegiatan ini berlangsung di klinik lapas ini merupakan wujud kepedulian atas peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2026 serta langkah antisipatif lonjakan kolesterol dan gangguan pencernaan pasca mengonsumsi daging kurban secara berlebih pada Hari Raya Idul Adha beberapa hari sebelumnya. Seorang warga binaan lansia berinisial YK menyambut baik inisiatif dari pihak lapas. Perawat Lapas Wahai Fitri Rianti yang melakukan pemeriksaan mengaku adanya keluhan dari warga binaan lansia. Kepala Subseksi Pembinaan Merpati S. Mou mengatakan pantauan terhadap asupan makanan dan kondisi psikologis warga binaan adalah hal yang krusial. Sementara itu, Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menegaskan bahwa kesehatan warga binaan adalah prioritas utama untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan humanis dan preventif. Di tempat yang berbeda, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, mengapresiasi langkah tanggap jajaran Lapas Wahai.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Selamat malam pendengar. Kami cukupkan keruan dengan Anda, rangkaian musik dan informasi. Dan kami, kerabat kerja yang bertugas pada malam ini, mengucapkan selamat malam untuk Anda. Insya Allah kami akan kembali menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya hiramah lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio Petu Sailolin dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuau.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka!

0: Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda di awal bulan Juni ini, hari Senin 1 Juni 2024 26. Dan saudara, sepanjang pagi ini Anda bersama saya Tobi Rangkuratat, ada rekan Arif, dan tentu saja ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun. Kita awali pagi ini saudara dengan mendengarkan lagu-lagu religi muslim mengisi mutiara Islam pagi ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Ingat lima perkara sebelum lima perkara, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, pusing. Pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noh. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini. Semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak, sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Iya, saudara pendengar, selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitas pagi ini. Kami berharap Anda selalu bersemangat di awal pekan sekaligus awal bulan Juni 2026. Dan saudara, kini kita jelang penyampaian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Pendampingan kelompok nelayan lokal diharapkan mampu mengangkat kapasitas masyarakat pesisir di Ohoi Lebetawi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Senin 1 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara, Debi Bunga, dalam acara talk show interaktif Maluku Tenggara Menyapa di Studio Pro 1 RRI Tual Jumat pagi. Ketiga program dimaksud yakni program pengembangan kapasitas kepemudaan, peningkatan olahraga, dan peningkatan kepramukaan. Bunga mengatakan program-program tersebut telah dijalankan sejak awal Januari 2026. Khusus program pengembangan kapasitas kepemudaan mencakup beberapa kegiatan, diantaranya peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan.
3: Dari 3 program itu ada kegiatan-kegiatan yang memang per Januari sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan. Terhadap program pengembangan kapasitas kepemudaan itu ada mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan, kemudian peningkatan kapasitas wirausaha pemuda pemula. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan kerjasama, baik itu dengan Balai Latihan Kerja Ambon maupun dengan Balai Latihan Kerja Bandung.
2: Meski dihadapkan dengan kondisi finansial daerah yang belum stabil, namun pihaknya berkomitmen tetap memberikan pelayanan di bidang ini secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kata Bunga, ditemukan fakta di lapangan bahwa pemuda di Maluku Tenggara memiliki potensi dan kreativitas yang tinggi, sehingga memudahkan pihaknya dalam menjalankan berbagai program tersebut. Meski diakui masih terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya infrastruktur penunjang, namun melalui 3 program ini diharapkan dapat terus memberikan ruang berkreasi bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sasaran pengembangan ini tidak hanya menyentuh bidang olahraga, tetapi juga menyasar kepada pengembangan minat dan bakat lainnya, seperti wirausaha dan otomotif. Sejumlah stimulan berupa bantuan juga sudah diberikan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan potensi pemuda di Maluku Tenggara demi mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Kapolres Maluku Tenggara bersama Bupati dan unsur Forkopimda meletakkan batu pertama pembangunan rusun dan kantor Polres di lahan seluas 5 hektar. Peletakan batu pertama ini menandakan dimulainya pembangunan gedung perkantoran dan rumah susun sebanyak 36 unit untuk menunjang kinerja anggota Polri di Resor Maluku Tenggara ke depannya. Kapolres AKBP Rian Suhendi menambahkan, diperkirakan pembangunan akan memakan waktu selama 6 bulan ke depan.
4: Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan layak bagi personil Polres Maluku Tenggara dan keluarga. Kami menyadari bahwa pembangunan ini membutuhkan kerjasama, dukungan, dan doa restu dari seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun warga masyarakat Maluku Tenggara. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama mendukung proses pembangunan ini agar bisa berjalan dengan lancar, tepat waktu, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi personil, tetapi juga bagi kemajuan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara secara umum.
1: Maka dari itu Kapolres meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat tepat waktu dan diselesaikan tanpa kendala. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan untuk memberikan dukungan kepada Polri, pihaknya sejak lama sudah berdiskusi dengan pihak Polda terkait pemisahan wilayah hukum Polres Maluku Tenggara yang dulunya masih menjadi satu. Hanubun mengatakan dengan kesepakatan bahwa daerah harus memberikan dukungan kepada Polres baru yang akan dibentuk. Pihak pemerintah daerah mulai mempersiapkan gedung perkantoran sementara untuk Polres Maluku Tenggara. Selanjutnya disiapkan lahan 5 hektar dengan persetujuan DPRD agar dibangun rusun dan markas Polres Maluku Tenggara yang dimulai pembangunannya Sabtu 30 Mei 2026.
5: Kemudian Pak Kapolres pada waktu itu Alfaris menyampaikan ke saya salah satu dukungan pemerintah daerah untuk bisa dibangun Polres baru atau diadakan Polres baru harus ada semacam sarana dan dukungan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah puji Tuhan setelah itu saya komunikasi lah dengan pimpinan dan anggota DPRD. Jadi kalau menyerahkan lahan di atas atau 5 hektar ke atas itu harus persetujuan dari DPRD dan urusannya juga sertifikat itu 5 hektar ke atas berarti urusannya di provinsi, bukan di Maluku Tenggara. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan, ini adalah sebuah bentuk dari pemerintah daerah kepeduliannya untuk memberikan dukungan sehingga Polres Maluku Tenggara berdiri pada waktu itu. Dengan tempat ini menjadi salah satu alasan bahwa lahan sudah diberikan oleh pemerintah daerah, maka kapan berdiri Polres baru pada waktu itu.
1: Bupati berharap dengan adanya sarana-prasarana untuk Polres Maluku Tenggara, kinerja anggota Polri di wilayah hukum ini makin maksimal. Selain itu diharapkan pula penuntasan kasus-kasus yang ditangani secepat mungkin dan kestabilan Kamtibmas yang terus terjaga. Edukasi bagi calon pengantin, catin, terus digalakkan Ikatan Bidan Indonesia. IBI menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas bagi masa depan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ketua IBI Cabang Kota Tual, Bidan Aminah Refra mengatakan peran utama organisasi IBI diantaranya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, membina bidan yang profesional dan handal, serta terus berupaya berkolaborasi bersama seluruh stakeholder, mewujudkan kesehatan ibu dan anak yang sehat, juga mencegah tidak terjadinya stunting. Maka sedini mungkin, bidan sebagai garda terdepan menekankan pada calon pengantin secara khusus dibekali dengan pengetahuan kesehatan keluarga dan melalui proses screening dan dibekali pengetahuan kesehatan seorang ibu di masa kehamilan guna menghindari potensi stunting serta mampu memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.
6: Dengan stakeholder yang namanya ibu hamil itu supaya kita bisa mencegah tidak terjadi adanya stunting, maka sedini mungkin kita sebagai bidan itu sebagai garda terdepan, setiap kali ibu hamil datang, kita sudah mulai harus screening. Kita butuh ibu yang sehat, anak-anak yang sehat, maka sebelumnya kita harus memperbaiki dulu, sebelum ibu dia hamil, kita harus edukasi dulu.
1: Refra mengemukakan, jika terdapat ibu hamil yang masuk risiko tinggi, perlu disiapkan dan dipantau bidan, mulai masa kehamilan hingga masa melahirkan. Dapat ditindaklanjuti ke fasilitas yang lebih memadai dari puskesmas ke rumah sakit, dan setelah menghitung jumlah bidan di Kota Tual yang berjumlah 165 orang, diminta untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat sesuai prosedur, serta menolong persalinan kaum ibu di lingkungan masyarakat sesuai standar asuhan persalinan normal disertai payung hukum yang kuat untuk menjalankan misi kesehatan bagi masyarakat di bumi Maren. Pendampingan kelompok nelayan lokal diharapkan mampu mengangkat kapasitas masyarakat pesisir di Hoile Betawi. Kepala Urusan Keuangan Hoile Betawi Bambang Yamlean menjelaskan realisasi bantuan yang diberikan ke masyarakat melalui kucuran dana desa pada tahun 2017 hingga 2019 difokuskan bagi pemberdayaan masyarakat nelayan yang kala itu alat tangkapnya masih bersifat tradisional. Namun melalui sentuhan dana desa, para nelayan dibantu dengan pemberian sarana tangkap berupa perahu dan mesin penggerak modern. Sehingga dari dampak positif yang dinikmati masyarakat mampu memicu kualitas hidup dan meningkatkan pendapatan dari tahun sebelumnya.
7: 2017, 2018, dan di tahun 2019 itu prioritas pembangunan dana desanya lebih menyentuh ke nelayan. Jadi nilai betawi ada 314 nelayan. Nah, yang aktifnya itu sekitar 46. Itu yang tiap hari mereka ke laut. Di 2017, 18, 19 itu dana desa digunakan untuk beli speed sama mesin 15 PK. Alhamdulillah sudah 26 unit. Nah, ini memang sangat membantu masyarakat nelayan karena rata-rata di sana itu biasa ke laut menggunakan katinting.
1: Yang melayani yakin akomodasi awal bagi 314 nelayan lokal sekalipun menurun hingga hampir 50 nelayan produktif untuk melaut, akan tetapi dampak kucuran dana desa oleh pemerintah pusat berdampak baik bagi nelayan yang dilengkapi sarana tangkap yang lebih baik untuk merubah pola pikir masyarakat di Ohoi, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sekaligus menyikapi permintaan pasar di Kota Tual. Saudara, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara memulai training center terpadu pada

0: tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Ketua Panitia Rashid mengatakan seluruh peserta merupakan peraih juara pada MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang digelar pada Desember 2025. Mereka berasal dari 8 cabang lomba, yakni seni baca Al-Quran 8 peserta, kiraat 6 peserta, hafalan Al-Quran 6 peserta, fahmil 6 peserta, syarhil 6 peserta, seni kaligrafi 8 peserta, tafsir Al-Quran 1 peserta, dan karya tulis ilmiah Al-Quran 2 peserta.
1: Training Center Kafilah MTQ Kabupaten Maluku Tenggara ini direncanakan akan berlangsung selama 10 hari dan dipusatkan di Gedung Islam Center Kabupaten Maluku Tenggara. Selama pelaksanaan pemusatan latihan, para peserta akan mendapatkan pembinaan intensif dari para pelatih sesuai cabang masing-masing.
0: Menurut Rashid, training center akan berlangsung selama 10 hari dan dipusatkan di Gedung Islamic Center Kabupaten Maluku Tenggara. Selama kegiatan berlangsung, peserta akan dibina oleh 12 pelatih sesuai cabang masing-masing, serta didampingi 5 asisten pelatih guna memperkuat proses pembinaan dan pendampingan. Sebelum mengikuti pemusatan latihan, para peserta telah menjalani latihan mandiri bersama pelatih masing-masing sebagai persiapan awal untuk menjaga kemampuan dan meningkatkan kualitas penampilan. Selain itu, 7 peserta yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, sementara mengikuti pembinaan secara hybrid atau daring. Sedangkan 5 peserta yang berada di Tayando, dijadwalkan bergabung dalam beberapa hari ke depan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan generasi Qur'ani, LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara juga menyiapkan bantuan transportasi dan intensif bagi peserta maupun pelatih sesuai kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Rashid turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Maluku Tenggara atas dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam pembinaan generasi Al-Quran. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengajak umat Katolik menjadikan arca Kristus Raja Semesta Alam di kuasi paroki Santo Paulus Wain sebagai pengingat untuk terus membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Menurutnya, kehadiran arca tersebut harus melahirkan perubahan sikap hidup yang mencerminkan kasih, persatuan, dan pengharapan. Saat menghadiri peresmian arca Kristus Raja Semesta Alam Kamis malam, Bupati mengatakan umat akhirnya mewujudkan kerinduan memiliki taman siara dan tempat doa yang dapat digunakan untuk memperdalam kehidupan rohani. Kehadiran arca tersebut menjadi simbol penting yang mengarahkan umat kepada Kristus sebagai pusat kehidupan.
3: Arti kehadiran arca ini, umat di sini tidak saling mengasihi, hidup penuh amarah, dendam, tidak mengharapkan atau tidak ada pengharapan dan jauh dari hidup rohani, maka itu adalah sia-sia. Arca ini dia berdiri, mata memandang. Hati ini harus menjawab, ada apa? Sehingga rajin-rajinlah kita pergi ke gereja beribadah. Tentu kalau orang sudah rajin ke beribadah, gereja, tentu yang namanya tanda tadi itu akan hilang. Yang bilang sesuatu lain ibadah tadi akan hilang, karena ini di hadapan Tuhan.
2: Taher menegaskan, umat tidak boleh memandang arca tersebut hanya sebagai bangunan atau karya seni yang memperindah lingkungan gereja. Sebaliknya, umat harus memaknainya sebagai tanda kehadiran Allah yang mengajak setiap orang untuk hidup lebih dekat dengannya. Ia juga mengingatkan umat agar tidak berhenti pada kebanggaan memiliki tempat siara yang megah. Kehadiran arca Kristus Raja Semesta Alam akan bermakna apabila umat menerapkan nilai-nilai kasih, pengampunan, dan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Taher mempertanyakan makna kehadiran arca apabila umat masih menyimpan amarah, dendam, dan menjauh dari kehidupan rohani. Karena itu, ia mengajak seluruh umat menjadikan taman siara tersebut sebagai ruang untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan, sekaligus memperkuat kepedulian terhadap sesama. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menyampaikan rasa bangga dan haru atas keberhasilan pemerintah Kota Tual dalam menekan angka inflasi di daerah tersebut. Keberhasilan itu diraih meskipun kondisi anggaran pendapatan daerah masih dalam keterbatasan. Menurut Renuat, terdapat 4 provinsi yang bersaing dalam penilaian pengendalian inflasi, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penilaian tersebut, Kota Tual berhasil meraih peringkat pertama dan memperoleh penghargaan

0: Argan berupa insentif sebesar 3 miliar rupiah.
1: Berdasarkan klasifikasi APBD yang kecil, sesuai dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri bahwa penghargaan diberikan berdasarkan klasifikasi APBD yang tentunya tidak bisa bersaing dengan daerah-daerah yang memiliki APBD besar. Dalam kategori ini ada 4 provinsi yang bersaing di sini. Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, kita keluar sebagai juara pertama yang rewardnya itu 3 miliar. Sesungguhnya, kita untuk kota-kota kecil se-Indonesia di bulan November tahun 2025 itu kita diumumkan juara nasional.
0: Renuat menjelaskan pada November 2025 lalu Kota Tual diumumkan sebagai juara nasional dalam kategori pengendalian inflasi untuk kelompok kota kecil di Indonesia. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kerjasama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mampu memberikan hasil yang membanggakan bagi daerah. Wali Kota berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga stabilitas harga dan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi agar Kota Tual tetap menjadi salah satu daerah terbaik di Indonesia dalam pengelolaan inflasi. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kepala SD Negeri Papakula, Lasarus Boger, meminta pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu pembangunan gedung sekolah yang layak. Saat ini sekolah tersebut belum memiliki gedung permanen sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan di balai desa demi memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan. Menurut Boger, kondisi sekolah saat ini jauh dari ideal, namun keberadaan SD Negeri Papakula mendapat dukungan penuh dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Setelah sekolah negeri ini dibutuhkan karena daya tampung sekolah yang sebelumnya ada di desa tersebut sudah tidak mencukupi kebutuhan pendidikan masyarakat. SD Negeri Papakula baru didirikan pada tahun 2025, dan saat ini memiliki 2 tingkat kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2, dengan total 50 siswa. Meski demikian, seluruh kegiatan belajar mengajar masih berlangsung dalam satu ruangan yang sama, sehingga mengganggu efektivitas proses pembelajaran.
2: Kondisinya memang tidak layak sama sekali. Tapi karena memang kebutuhan pendidikan sebagai anak warga negara Indonesia yang juga membutuhkan pengetahuan, maka terpaksa gedung tersebut mesti kita gunakan. Jadi walaupun kategorinya tidak layak, tidak sempurna, tapi cuma karena masalah loyalitas dari pemerintah desa, Papakula lapor kalian kawan bersama tua-tua adat, juga tokoh-tokoh agama Muslim dan tokoh-tokoh agama Kristen yang lainnya yang memang sangat mendukung untuk sekolahnya dibangun di situ.
0: Boger mengungkapkan jumlah siswa diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75 hingga 80 orang pada tahun ajaran baru mendatang, seiring masuknya lulusan PAUD dan TK di desa tersebut. Ia menilai kondisi tersebut akan semakin menyulitkan guru dalam mengajar dan berpotensi membahayakan siswa jika seluruhnya harus ditampung dalam satu ruang belajar. Karena itu pihak sekolah berharap pemerintah daerah segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan di SD Negeri Papakula. Masyarakat telah menunjukkan dukungan besar dengan menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah dan menyatakan kesiapan untuk bergotong royong apabila pembangunan gedung sekolah dapat direalisasikan. Wakil Bupati Tanimbar sidak pelayanan kesehatan di RSUD Anak Toto Tilarat. Kunjungan kerja Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Katarina Ratu Anak di Kecamatan Tanimbar Utara baru-baru ini untuk menyerahkan bantuan hewan kurban kepada umat muslim di Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Warla Bobar. Tidak sebatas itu, namun Wakil Bupati menyempatkan waktu untuk melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Anak Toto Tilarat Kecamatan Tanimbar Utara untuk meninjau langsung kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Wakil Bupati yang didampingi Asisten 1 Setda Kepulauan Tanimbar, KC Fatlolon dan Camat Tanimbar Utara Lexi Sianresi. Saat tiba di RSUD Anak Toti Larat dijumpai sejumlah pegawai maupun tenaga kesehatan belum melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu di hadapan seluruh pegawai dan tenaga kesehatan, Wakil Bupati menyoroti sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, terutama menyangkut kedisiplinan pegawai dan kualitas pelayanan kepada pasien, sebab semua orang harus dilayani dengan baik.
3: Saya minta itu, karena itu terjadi di lapangan. Dan ini dilakukan oleh toko di lingkungan kesehatan. Saya berharap bahwa tidak ada kesehatan. Atau memang ada juga sadar diri dan segera datang ke saya sebelum saya panik. Jadi yang pertama. Yang kedua, kami ini bilang keluar dari Somlaki sebelum matahari, kami keluar dari Somlaki sebelum matahari.
0: Dalam sidak di hadapan pegawai maupun tenaga kesehatan, selaku wakil bupati dan juga seorang dokter mengingatkan agar seluruh tenaga kesehatan menghilangkan pola pikir negatif maupun sikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, KTU RSUD Anak Tototi Larat Alet Lora, setelah mendengar arahan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar sehubungan dengan tugas dan pelayanan pegawai maupun tenaga kesehatan yang dinilai belum bekerja sesuai dengan tugas dan perannya, mengatakan akan menindaklanjuti arahan Wakil Bupati demi meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada para pasien. Dan jika ke depan terbukti ada pegawai atau tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka disiplin pegawai akan ditegakkan. Atas nama pegawai dan tenaga kesehatan pada RSUD Anak Tototi Larat, Let Lora menyampaikan terima kasih atas sidak yang sudah dilakukan oleh Wakil Bupati, dan sidak ini akan menjadi acuan yang sangat baik dalam membina pegawai maupun tenaga kesehatan yang ditugaskan di RSUD Anak Tototi Larat, Kecamatan Tanimbar Utara. Jelang operasionalnya, Inpex Corporation terus menunjukkan kontribusinya terutama di desa tergolong terdampak utama. Pengakuan itu disampaikan penjabat kepala desa Lermatang, Efraim Lambiombir, sehubungan sejumlah bantuan yang terus diluncurkan Inpex Corporation yang bertujuan membantu masyarakat terutama di desa terdampak utama, yakni desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut penjabat kepala desa, banyak program yang lebih dominan diintervensi Inpex Corporation dan manfaatnya sangat dirasakan masyarakat setempat. Ia mencontohkan pemberian sejumlah door prize kepada para siswa jelang peringatan Hari Lingkungan Hidup di tahun kemarin, maupun bantuan-bantuan lainnya yang selama ini meringankan beban masyarakat.
4: Ada juga intervensi dari Inpex nasional, karena pada saat Hari Lingkungan Hidup di tahun kemarin itu juga telah diberikan beberapa kesempatan pemberian door prize kepada mahasiswa dengan kegiatan dampak lingkungan dan sebagainya, dan juga ada bantuan-bantuan lain. Hal ini juga sangat membantu dan memberikan semangat kepada siswa dan rekan proses belajar.
0: Sebelumnya, penjabat kepala desa Lermatang itu mengemukakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera merenovasi 3 ruang kelas SD Kristen Somlaki yang kini sudah tidak layak, dengan harapan gedung SD Kristen di desa Lermatang secara keseluruhan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seren Amelinda Jawerisha, bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Puskesmas Somlaki menggelar peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2026 dengan mengusung tema Usia Boleh Bertambah Tapi Semangat Tetap Membara. Kegiatan berlangsung di halaman Gereja Sejahtera Somlaki baru-baru ini. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Seren Jawerisha. Dalam kegiatan tersebut, TP PKK melaksanakan 3 kegiatan spesial untuk kaum lansia, masing-masing launching sekolah lansia, senam sehat bersama, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Sekolah lansia resmi di launching dengan 3 bina keluarga BKL binaan, yakni BKL Lempit Lolat di Desa Wolilit Barat, BKL Teliawar di Desa Lauran, dan BKL OPM Sejahtera. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TPI PKK dan anggota, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Somlaki beserta jajarannya, Camat Timber Selatan, Kepala Desa Waliteraya, Kepala Desa Lauran, dan para rohaniawan, warga senior gereja Jemaat GPM Sejahtera, para lansia hebat dari Timber Selatan, serta tamu undangan lainnya. Masyarakat harus mengusulkan bantuan terhadap SD Naskat Santo Andreas Meyanodas. Hal ini disampaikan Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Devi Laratmase. Karena selama ini SD Naskat Santo Andreas Meyanodas yang berada di Kecamatan Kormomolin belum diakomodir dalam musrembang desa sehingga perlu diusulkan oleh masyarakat desa. Devi mengatakan perlu menjadi perhatian dari masyarakat untuk membantu mendorong serta mengusulkan bantuan terhadap sekolah tersebut karena kondisinya sangat memprihatinkan. Karena selama ini tanpa alasan yang jelas, SD Naskah Santo Andreas Meyanodas tidak pernah diusulkan dalam musrembang.
5: Usulan masyarakat masukkan dalam musrembang itu, baru kita bisa tahu bahwa itu. Masalahnya, tapi masalah dalam APBD ini kan kecil. Jadi semua ada kalanya yang bisa diakomodir. Nah, makanya kita biar tekankan lewat APBN itu.
0: Kasubag menjelaskan SD Naskat Santo Andreas Meyanodas tetap bisa diakomodir dalam anggaran pendapatan belanja negara. Untuk itu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mendorong lewat APBN. Apabila tidak dapat diakomodir di dalam APBN terkait ada kendala yang dialami, maka akan diatur di Kepala Seksi Sarana dan Prasarana untuk memperbaiki dapodiknya agar mendapatkan bantuan. Kapolsek Selaru Ibtu Richard John Sermatang hadiri acara penutupan gedung gereja Katolik Stasi Santa Elizabeth di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam sambutannya, Pastor Paroki Matias Batvian menyampaikan rasa haru dan syukur atas pencapaian ini. Pembangunan gereja ini diakuinya telah melewati proses panjang dan dinamika. Kendati tak banyak jumlah umat di stasi ini, namun mereka terus berusaha dengan daya yang dimilikinya. Pastor menyebut acara sederhana ini dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan yang telah menyediakan rahmat dan kasih-Nya sehingga pekerjaan penutupan atap gedung gereja ini bisa berjalan aman. Pada kesempatan itu dia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik tenaga maupun finansial demi penyelesaian pembangunan ini. Sementara itu, Kepala Desa Adaut N. Boritnaban dalam sambutannya mengatakan gereja sebagai bagian integral pembangunan kemasyarakatan. Dia memastikan pemerintah Desa Adaut siap mendukung kelanjutan pembangunan gedung gereja Katolik Stasi Santa Elizabeth di desa itu. Sementara itu, di sela-sela kegiatan, Kapolsek Selaru Ibtu Richard John Sermatang menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan rumah ibadah ini. Menurutnya, pembangunan gedung gereja tak hanya sekedar membangun fisik gedung, tapi juga membangun mental dan spiritual masyarakat. Dia berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar dan aman sesuai harapan umat stasi setempat.

Saudara, sebelum mengakhiri kebersamaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Pendampingan kelompok nelayan lokal diharapkan mampu mengangkat kapasitas masyarakat pesisir di Ohoi, Lebetawi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat mempersiapkan diri Anda untuk aktivitas di hari ini. Dan di awal bulan ini tentu kita juga punya semangat yang baru untuk menyelesaikan semua tanggung jawab kita. Iya saudara, umat Katolik Rukun Santo Yohanes Paulus II mengakhiri rangkaian doa devosi kepada Bunda Maria selama bulan Mei yang telah berlangsung sejak pembukaan hingga penutupan. Kegiatan doa penutupan tingkat rukun dilaksanakan pada Jumat malam 29 Mei 2026 di Rumah Keluarga Lazarus Bogor. Ibadah yang dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Timur tersebut berlangsung dengan aman dan lancar. Dan saudara, selama satu bulan pelaksanaan devosi, umat secara bergilir mengunjungi sekitar 37 kepala keluarga untuk melaksanakan doa bersama setiap malam sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2576. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Selamat pagi saudara pendengar, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara hari ini Senin 1 Juni 2026. Pagi hingga malam berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 13 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,5 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 82%.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, komunitas Demulung bersama Angkatan Muda Ranting Shalom Desa Poka menggelar aksi bersih pantai sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi positif antara komunitas lingkungan dan generasi muda gereja dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Kegiatan diawali dengan titik kumpul pada pukul 07.30 di kawasan Pantai Poka, tepatnya di sekitar JMP. Para peserta kemudian melakukan pembersihan di area pantai dan berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 8 kantong besar atau trash bag. Setelah proses pembersihan selesai, seluruh sampah yang dikumpulkan dibawa dan dibuang ke tempat pembuangan sampah di sekitar kawasan Poka untuk memastikan penanganan sampah dilakukan dengan baik dan tidak kembali mencemari lingkungan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, persiapan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat terus dimatangkan. Salah satu fokus utama adalah kesiapan Dewan Juri yang akan menilai para peserta dari seluruh Indonesia. Musisi dan akademisi Maluku, Roni Lopis, dipercaya oleh Lembaga Pengembangan Pasparawi Nasional dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI sebagai koordinator juri pada ajang nasional tersebut. Pasparawi Nasional merupakan kegiatan 4 tahunan yang mempertemukan peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Setelah penyelenggaraan sebelumnya berlangsung di Yogyakarta, tahun ini Manokwari menjadi tuan rumah festival musik gerejawi terbesar di Indonesia tersebut. Menurut Roni Lopis, sebanyak 29 juri telah diseleksi secara nasional untuk menangani 12 kategori lomba yang dipertandingkan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak menggunakan sistem penunjukan, kali ini proses seleksi dilakukan secara terbuka melalui pengajuan biodata dan penilaian kompetensi oleh LPPN.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan yang dipimpin
0: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemilihan dan perwakilan.
1: Lima. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Selamat pagi saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia Timur, saudara, kami ajak Anda mengikuti dialog interaktif FAF pagi ini dengan topik Pancasila Hidup dalam Budaya Berkembang di Generasi Muda yang akan dipandu rekan Ibnu Rahareng.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Terima kasih rekan Tobi dan salam semangat. Salam sejahtera untuk kita semuanya di hari Senin pagi awal pekan sekaligus awal bulan. Kita memperingati hari lahirnya Pancasila tahun 2026, di mana bukan sekadar dasar negara, nilai-nilai luhur, namun Pancasila ini patut kita amalkan, kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk menjemput berbagai macam tantangan yang sejak saat ini hingga waktu-waktu selanjutnya terus akan menghadang. Bagaimana generasi saat ini dan generasi muda dan penerus estafet nanti akan terus mempertahankan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Saya Ibnu, rekan penyiar Tobi yang sudah mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan ini, juga Muhammad Arif sebagai teknisi, serta rekan-rekan kami di kawasan Puncak Rumheng, Hohoi Fan, Kei Kecil Maluku Tenggara. Pagi ini bersama Anda dalam dialog Eva pagi ini, Senin 1 Juni 2026, dengan sebuah topik Pancasila Hidup dalam Budaya Berkembang di Generasi Muda. Saya sudah bersama dengan dua narasumber yang saat ini tampil cantik di studio Pro 1. Yang pertama seorang pendidik yang sejak tahun 1984 mulai dari sekolah yang mungkin saat ini saudari kita yang ada di sebelah beliau juga baru mendengar namanya SKKP, kemudian ada SMKK, lalu sekarang ini ada SMP Santa Teresia, SMK Pariwisata Santa Teresia Langgur, hingga ada SMK Negeri 2 Maluku Tenggara. Beliau akan berbagi tentang kita dan bagaimana menurut beliau tentang nilai-nilai Pancasila ini, dan tentunya banyak hal yang akan dibagikan bersama dalam perbincangan ini. Kemudian seorang pemudi mahasiswa yang juga punya banyak sekali ide dan gagasan menarik, begitu banyaknya juga yang telah dilakukan. Ya, Ibu Huberta Retop, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Ya, atau dan pendengar yang setia.
2: Ya, atau akrabnya Ibu Eta. Ibu Eta. Di mana-mana sejak beliau mengabdi, akrabnya Ibu Eta. Kemudian mahasiswi yang hadir di studio Pro 1 pagi ini, yakni Hilda Tarpono. Selamat pagi, assalamualaikum Hilda.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi. Nah, saya siapa nih, Bapak Tino atau
2: Abang saja ya, Bang, untuk kita lebih mengalir perbincangan ini. Oke, itu para narasumber dan Anda bisa mengikuti perbincangan ini bukan hanya melalui siaran kami yang Anda dengar di frekuensi 103,6 MHz, namun kami juga menyiarkan di beberapa akun resmi RRI Tual, yakni Facebook dan YouTube. Jadi Anda bisa menyampaikan apa yang hendak Anda sampaikan dalam perbincangan ini ke atau dengan cara berinteraksi di nomor 0916214462 atau nomor 0813549585. Sekali lagi nomor telepon 0916214462 atau bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 0813549585 atau komentar Anda di siaran langsung yang sedang kami tayangkan di akun Facebook RRI Tual, juga YouTube RRI Tual. Baik, kita mulai saja perbincangan kita pagi ini dengan mengetahui sedikit tentang perjalanan pengabdian dari Ibu Eta yang kurang lebih 40 tahun sudah menyampaikan banyak sekali hal yang di dalamnya ada nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Silakan Ibu, sejak itu apa saja yang sudah begitu tertanam dalam hidup Ibu?
5: Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya mau menyampaikan yang pertama, nilai-nilai yang saya ambil yang pertama itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Manusia dan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan sebagai Maha Pencipta kita, mendasari segalanya, kita harus yakin dan percaya bahwa itu ada. Dan pada hari ini, tanggal 1 Juni, kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila itu, kita harus mengenang apa yang pernah terjadi, yang dialami oleh bangsa dan negara kita. Mohon maaf, saya hanya mau menyebutkan sedikit perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia. Kita harus mengenal dulu. Tahukah kita, masih ingatkah kita, kaum generasi sekarang masih pasti masih ingat, apalagi banyak mahasiswa, banyak sekolah-sekolah yang sudah berkembang, dia pasti tahu. Sejak tahun 1933 sampai 1938, Insinyur Soekarno diasingkan ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Setiap sore, beliau merenung di bawah pohon sukun sambil memandang Laut Sau. Mohon maaf, saya juga belum pernah ke sana. Yang punya alam di sana bersyukur. Dari permenungan itulah lahir gagasan lima dasar negara. Lima dasar negara ini kemudian beliau rumuskan dalam pidato 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI. Pidato lahirnya Pancasila inilah yang kita peringati hari ini. Dan tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila sah menjadi dasar negara kita. Jadi 1 Juni bukan cuma tanggal, tapi hari kita mengingat jati diri bangsa ini berakar dari renungan seorang putra Indonesia di bawah pohon sukun Ende, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, itu dulu ya Pak.
2: Iya, dan Ibu bukan hanya tentang pendidik yang mengajarkan pada bidang pengetahuan umum, tapi juga kehadiran beliau saat ini adalah seorang figur yang selama ini menghidupkan budaya. Kita langsung saja ke bidang yang ini Ibu Eta, khususnya kita di KEI. Budaya yang benar-benar berpadu dengan Pancasila ini menurut Ibu Eta?
5: Nilai-nilai Pancasila dalam tatanan hidup yang ramah, santun, dan saling menghargai antara satu dan yang lain. Ya, karena kita sudah tadi dikatakan kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka sila pertama itu terpatri dalam hidup dan pelaksanaan hidup kita di dunia. Ya, berarti kita saling menghargai walaupun kita berbeda seperti suku, agama, ras, warna kulit, jabatan dan lain-lain, tapi kita semua satu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena hanya kita memiliki Tuhan Maha Pencipta yang menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Tetapi karena dasar inilah kita sudah harus menyadari bahwa di dalam tatanan hidup tiap orang di daerahnya sendiri, dia harus mengembangkan budayanya. Tidak boleh lupa bahwa mungkin di KI kita kenal Aini Ain.
2: Iya.
5: Katong semua bersaudara. Toh. Berarti kita harus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bila ada perbedaan, ada masalah, mari kita atur sama-sama. Ita wubung rat, fo tangrifal be, atur leng di ban-banan i, pon bafal be tu, hakoko tu, harfal mor. Ya, saya sudah biasa ya. Mungkin kenal suara ini warung sirsir.
2: Oho, begitu ya?
5: Iya, warung sirsir.
2: Berarti jadi, ini mengembalikan lagi ya?
5: Iya, budaya ini.
2: Ya.
5: Jadi mohon maaf pimpinan, kami sudah lama gitu, sudah biasa. Jadi kalau bicara, ya bilang budaya pasti bebe Eva dulu.
2: Iya.
5: Bahasa dulu. Lalu kita tahu dari mana asalmu, teman ini dari mana gitu.
2: Iya.
5: Dari Tiando, ketemu semua bersaudara tuh. Itu bisa terbaik na Eva itu.
2: Iya.
5: Seperti itu Pak Tino.
2: Baik.
5: Saya bicara sedikit aja dulu.
2: Jadi terus dari Aini-Aini mencerminkan Aini, bahwa kita iya, sangat bersatu.
5: Itulah.
2: Berbeda itu sesuatu yang sudah hakiki, tapi nilai untuk mempersatukan ini ada juga dalam budaya.
5: Iya.
2: Apalagi kita orang KI. Ya, kalau ke mahasiswi kita ini nih, Hilda, pandangan Hilda tentang relevansi Pancasila bagi generasi muda saat ini.
4: Terima kasih. Hari ini merupakan hari yang sakral untuk bangsa Indonesia, dan ini juga secara pribadi saya, ini merupakan hari yang sakral untuk saya. Karena ini hari ini saya bisa duduk bersama dengan orang-orang yang lintas generasi. Jadi kita bisa berbagi tentang the best moment hari ini ya, tentang hari ini bertepatan dengan hari Pancasila. Maka yang dulunya saya di Tayando, mungkin saya hanya mendengar siaran yang disiarkan oleh Abang Tino. But today, tapi hari ini saya bisa langsung berdialog langsung gitu. Jadi ini salah satu ketika hari ini hari sakral untuk Indonesia. Dan ini secara pribadi saya

0: dengan apa sebagai apa generasi muda itu adalah sebagai agen pembawa perubahan, yang dimana Pancasila itu ada poin keadilan. Gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat gitu. Dalam sila itu berarti semua orang itu sama di mata hukum.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kemudian hak-hak masyarakat itu diberikan gitu. Itu ternyata membuat kami generasi muda atau bahkan di berita itu sangat banyak memikirkan gitu ya, kekrisisan hal kritis di situ. Ini terkait tentang relevansi Pancasila dengan generasi muda. Karena buktinya sebagai orang di sini, sebagai orang yang pertama dalam hal ini pemerintah misalnya gitu ya, dan pemerintah itu tidak menjadi contoh Pancasila bagaimana menjalankan Pancasila, maka generasi muda pun akan menafsirkan Pancasila sesuai dengan realitas hari ini gitu.
1: Yeah.
0: Dengan ketidakadilan yang ada, maka kami sebagai generasi muda akan memperjuangkan keadilan tadi gitu, seperti itu.
1: Iya. Yeah. Relevansinya generasi muda saat ini lebih bersemangat lagi,
0: iya,
1: untuk menghidupkan sesuai dengan zamannya, karakternya yang sekarang.
0: Iya.
1: Tapi mungkinkah budaya yang seperti beliau, ibu guru tadi bilang, masih terasa oleh generasinya ataukah oleh Hilda dan rekan-rekannya?
0: Oke, mungkin dari kebudayaan itu ada yang hari ini kami rasakan, tapi mungkin juga ada tantangan-tantangan yang kami hadapi gitu, sehingga membuat kami mungkin saja melanggar daripada nilai-nilai dari Pancasila tersebut, seperti itu.
1: Oke, itu tentang generasi muda yang menilai relevansinya Pancasila dengan apa yang sedang mereka alami, jalani sekarang. Ke Ibu Eta lagi, Ibu Guru. Jadi selain tadi Ain, mungkinkah kita masih punya budaya yang lain agar anak-anak ini, beliau-beliau yang berada di bawah secara usia, secara pengalaman hidup kita ya, saya sudah termasuk di generasinya yang lebih dulu dari Hilda, masih ada lagi kah Ibu selain Ain? Untuk budaya kita yang harus lebih diketahui lagi oleh generasi muda saat ini.
2: Oh, kalau menurut saya, hal nyata di dalam hidup kita, misalnya yang sederhana saja, bila ada kegiatan, berkumpullah kerabat, kenalan dan tetangga di sekitarnya. Misalnya ada pernikahan, wisuda, hari ulang tahun, tak lupa juga kedukaan. Di situ peran serta kaum muda yang lebih mendahuluinya untuk turut hadir. Bagaimana penjabaran tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya toh takut akan Tuhan ajar kita saling mengasihi, yang tadi Aini itu. Kalau ada yang berduka kita kesana, kalau ada pesta juga kita pergi kesana. Kita menunjukkan partisipasi kita sebagai generasi penerus. Karena sejak dulu orang tua kita sudah punya pesan kepada kita, saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah kita sama-sama maju membangun negeri kita. Mungkin itu dulu.
1: Dan di setiap perkumpulan tasdub, biasanya diawali dengan doa.
2: Doa itulah.
1: Itsob duad.
2: Tafulurut nih,
1: begitu ya Ibu Guru ya.
2: Ya,
1: kemudian ada Aini Ain. Sdow,
2: Tuat Hanamang
1: dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini ya, lagi-lagi
2: iya.
1: Sdow, Tuat Hanamang itu ya.
2: Iya, demokrasi di dalam kelompok kecil. Ya.
1: Kalau Hilda sendiri, ini menarik nih. Tapi kan kita juga sudah mulai masuk ke era digitalisasi. Jadi mungkinkah budaya lokal masih menarik bagi Hilda dan rekan-rekan.

0: saat ini?
1: Berbicara tentang ini ya, budaya lokal ya. Budaya lokal itu tentunya akan menjadi daya tarik bagi kami generasi muda ketika itu dikemas sesuai dengan zamannya gitu. Hmm. Ya. Bagaimana ada beberapa nilai yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman gitu. Yeah. Ya, seperti tolong menolong, dan kalau kita ditualkan lebih terkenal dengan Marenya, itu sangat terkenal, dan lain-lain, di mana tolong menolong itu adalah memang real dalam tolong menolong gitu. Artinya kita benar-benar aid, misalnya tadi hari ini mau saling bantu gitu ya, itu benar-benar saling
2: ain tung ain
1: gitu.
0: Jangan
1: sampai dari kemarin itu ada sesuatu yang kita bantu, kita tolong here, tapi ada sesuatu hal di balik itu gitu. Artinya sesuatu itu tidak murni dari benar-benar apa yang sudah menjadi kemarin gitu, saling tolong menolong tadi. Ya, jadi kalau kita berbicara budaya lokal, ini akan tetap menarik ketika budaya itu bisa dipakai dalam pendekatan-pendekatan diskusi atau pendekatan-pendekatan diskusi tertentu atau dalam hiburan-hiburan tertentu gitu. Jadi ini lebih karena zaman makin berkembang, maka kita harus kemas sesuai zaman sehingga itu akan membuat sebuah daya tarik gitu.
0: Dan dalam kenyataannya ini, the real live ini, apakah Hilda melihat ini masih ada?
1: Dulu kalau secara ini ya, usianya Hilda tumbuh berkembang. Dulu ya, dulu itu kemarin itu ya, itu sangat kental sekali. Jadi ada yang punya sesuatu hal yang menjadi, sebenarnya kan kemarin itu kan maksudnya dalam ajaran Islam juga ya, saling menolong itu adalah sesuatu yang hal yang wajib gitu. Ketika kita melihat saudara kita kesulitan, itu wajib untuk kita membantu. Jadi nilai dari kemarin ini adalah bagaimana ketika kita membantu ketika saudara kita itu kesulitan. Tapi hari ini kayaknya nilai, kalau menurut secara kacamatanya Hilda ya, ini mungkin menurut yang lain gimana, tapi secara kacamatanya Hilda itu kayak kemarin ini agak udah ini ya, semua udah lebih ke materi gitu. Maksudnya harus bayar dulu cuan, kan dulu kan harus kayak misalkan ada pembangunan gitu, semua biar angsur-angsur menolong gitu. Tapi sekarang itu lebih mungkin lebih harus kok bayar dulu, ada yang kok kasih biota berapa begitu. Tapi nilai kemarin ini artinya gimana kita dengan kerelaan hati ketika kita lihat orang lain susah gitu, berarti kita harus membantunya gitu. Jadi itu perlu nilai kemarin itu perlu kita kita lestarikan kembali gitu.
0: Iya, kita akan ke Hilda lagi, tapi ini dari generasi yang sekarang bilangnya kayak begini. Kalau dari Ibu Eta, dari beliau yang lebih senior, lebih banyak pengalamannya ini, Falbe, itu betataha marin teed, hubtes dov teed, masih ada gotong royong dan masih ada bertemu untuk mufakat ini, Bu Guru?
2: Di sini saya juga sudah siap seperti itu. Seberapa pentingnya peran pendidikannya dalam menambahkan nilai-nilai Pancasila melalui budaya toh. Itu sangat penting, karena tanpa pendidikan sudah jelas tidak tahu arah mana kita harus melangkah. Membangun karakter bangsa melalui budayanya sendiri, bukan hanya menghafal tetapi semampu menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam budayanya sendiri. Tuaitna ewawi mesti kaite. Misalnya kegiatan seperti tadi dikatakan maren, ya, gotong royong. Bahasa Kenya maren, bahasa Indonesianya gotong royong. Jadi bila ada rumah tangga, ada rumah tetangga yang rubuh diterjang angin puting beliung, kita saling menolong dengan berbagai cara tanpa memandang di sana seperti ini, di sana seperti itu, lah kita harus menolong. Ajaran agama kita masing-masing sudah mengajarkan kepada kita harus saling menolong satu dengan yang lain, mm-hmm. sesuai kemampuan kita, ya, kita menolong sesuai kemampuan kita.
0: Yeah.
2: Bukan hanya berpangku tangan atau hanya menonton, bahkan mungkin bergembira ria bersama teman-temannya minum-minuman air kata-kata misalnya, tahu ya air kata-kata?
0: Iya.
2: Sopi, segero misalnya seperti itu.
0: Iya.
2: Hal seperti itu kita harus hindari.
0: Mm-hmm.
2: Ha, lalu tertawa, hahaha, ore, lah ribut, sudah tidak tahu jam tidur orang,
0: mm-hmm.
2: jam tidur tetangga.
0: Iya.
2: Orang harus siap untuk esok. Ini harus diperhatikan, mm-hmm. nilai-nilai Pancasila itu seperti begitu,
0: yeah.
2: menghargai orang lain yang sudah tidur nyenyak. Kok kita masih minum-minum, kita ketawa ribut, kalau ada acara tidak apa-apa,
0: mm-hmm.
2: tapi kebetulan kumpul lalu seperti itu. Nilai-nilai Pancasilanya harus diterapkan, bukan di sekolah saja, di kampus saja, tetapi di lingkungan masyarakat di mana kita berkecimpung, kita berada, ya. Sungguh sangat menyimpang dari budaya kita kan?
0: Iya. Jadi
2: Ain Tabadin.
0: Mm-hmm.
2: Ainisus it bisa tidsus teholbe.
0: Oh, oh.
2: Nah, gitu. Pendidikan itu bukan hanya di sekolah tadi saya bilang, tetapi dari rumah sudah ada yang dikenal dengan pendidikan informal. Pendidikan dari rumah, dari sononya. Tahu orang Jawa bilang nih, mm-hmm. dari sononya, dari orang tua di rumah. Ya kakak, om, tante, tete, nene, ad, warwarin,
0: iya.
2: tuteran, dan sebagainya. Mungkin itu dia.
0: Pendengar dan pemirsa, di sela perbincangan ini kami menyempatkan untuk bahasa Kei juga. Karena beliau ini memang dalam pengabdian beliau adalah ada muatan lokal, kearifan lokal bahasa Kei yang beliau antarkan juga kepada para pendidik. Tapi Ibu Guru, mau dan tidak mau kita juga harus menyampaikan bahwa ada pergeseran nilai.
2: Ya.
0: Dalam dunia pendidikan sendiri, para siswa, pelajar, ada yang mulai dikeluhkan. Maksudnya tidak seperti di waktu-waktu Ibu Eta mungkin masih berada di awal-awal pengabdian. Masuk terlambat, tidak berseragam yang seharusnya, sampai ke ulah-ulah yang sebenarnya itu jangan bagi seorang pendidik. Tantangannya bagi para guru sekarang ini apa ya Bu ya? Sampai-sampai nilai-nilai budaya itu tidak lagi ada di dalam dunia pendidikan.
2: Tantangan besar dalam mengajarkan Pancasila kepada generasi muda saat ini adalah kurangnya rasa ingin tahu untuk menggali nilai-nilai luhur perjuangan bangsa kita sendiri untuk membentuk pribadi-pribadi yang unggul, bernilai dan bermartabat. Lebih senang kalau nonton TikTok, itu kan zamannya.
0: Iya.
2: Terus berjam-jam dan lupa membaca buku pelajarannya.
0: Mm-hmm.
2: Apa yang diajarkan gurunya tidak peduli, yang penting senang dulu, happy dulu. Itu menurut kita. Ya,
0: okay.
2: Tantangan yang dihadapi, catatan yang diberikan gurunya dia abaikan, atau lagu-lagu nasional, mm-hmm. sila-sila itu harus hafal baik-baik.
0: Iya.
2: Jangan sampai sila-sila kita tanya ada mulut yang salah-salah, nanti kemudian tes TNI Polri gitu loh,
0: mm-hmm.
2: mau masuk suruh nyanyi lagu tidak tahu misalnya, mm-hmm. Nenot, Matrake, gitu.
0: Iya.
2: Misalnya lagu-lagu nasional ya. Yang diucapkan, dilantunkan, ada mulut yang salah-salah ucap.
0: Iya.
2: Itu harus, zamannya kan gitu. Ada banyak tuh loh di HP.
0: Iya.
2: Tapi rasanya itu kayaknya, ya jadul lah, itu zaman dulu lah. Nah, ini, kalau kita mau bilang, nah, padahal harus tahu lewat lagu, mm-hmm. yang tadi budaya itu.
0: Mm-hmm.
2: Lewat lagu itu kita menghayati sungguh. Bangun pemuda-pemudi misalnya, bangun.

0: negara.
1: Nah gitu ya. Dan seterusnya.
2: Dan irama marsnya itu harus benar-benar
1: mars,
2: hidup.
1: Benar mars, hidup. Dengan demikian jiwa kita tuh terpatri loh dengan syair lirik lagunya.
2: Ya.
1: Ya.
2: Ya.
1: Misalnya Garuda Pancasila, nyanyi yang benar, sikap yang baik. Nah nanti kalau disuruh tes dan nyanyi, tidak tahu.
2: Dan bernyanyi lagu kebangsaan itu harus benar-benar menunjukkan jiwa kebangsaan.
1: Iya, patriotis.
2: Lain ya, dengan ketika kita manggung.
1: Iyalah.
2: Di atas pentas yang iya, memang untuk entertain.
1: Yes.
2: Iya Bu ya.
1: Iya.
2: Berarti tantangan besar juga bagi para pendidik ya. Guru kai lain ke Bu murid teh. Wan ide Bu deh.
1: Oh, hadir lain ataf hadir nak hadir kot kote.
2: Aha.
1: Mafil kot kote turakam si karyang.
2: Iya.
1: Hur kai kai nadem. Kita pakai yang kebesar sedikit lagi. Kai nadem.
2: Jadi harus guru harus benar-benar menguasai.
1: Iya, jadi Ibu dari ya, pendidikan dasar ini kan 9 tahun. Dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 7 8 9. Lah dari bawah dari sana itu harus sudah harus tahu menyanyi lagu-lagu nasional. Anak-anak tidak tahu menyanyi, nanti kalau pergi tes polisi tentara suruh nyanyi, tidak tahu menyanyi Garuda Pancasila dari Sabang sampai Merauke dan lain-lain dan lain-lain. Itu karena tidak terbiasa, mungkin cuek aja, malas tahu, kurang penting kali itu. Wah.
2: Oke, ke Hilda, yang dihadapi generasi muda sekarang tantangannya apa sih untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila ini?
3: Tentunya sekarang kita ini ya, kita berada di era digital ya. Ini pastinya sudah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eta bahwa ini benar-benar sangat penuh dengan tantangan. Tentunya jangan sampai kita generasi muda itu tergerus gitu ya, apalagi kita berada di dunia maya, di dunia digital. Kita nggak bisa menghambat informasi itu sampai gitu, karena informasi apapun bisa sampai pada kita, apalagi dunia sosial media hari ini atau era digital hari ini gitu ya, dimana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi generasi muda mengalami degradasi moral, di mana menerima nilai-nilai yang bertentangan dengan mungkin bertentangan dengan agama, misalnya seperti hari ini kita lihat banyak penyakit seksual, misalnya LGBT, yang jelas-jelas itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan sebagai seorang pemuda yang memahami bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu adalah untuk kita ambil gitu ya, dan kita jadikan sebagai nilai kehidupan kita gitu ya. Nah, sehingga yang seharusnya kita menjadikan itu sebagai, sehingga kita menjadikan nilai tadi itu sebagai saringan atau filter gitu. Artinya jika nilai-nilai yang bertentangan nih, kita lihat pada maksudnya poin pertama, pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu kita kembalikan kepada agama kita. Apakah agama kita membolehkan terkait hal tadi? Karena Pancasila itu pada sila ke-1 itu kan ada butir-butirnya, itu adalah salah satunya itu menjadikan individu-individu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya sebagai seorang Muslim, makna takwa, bertakwa itu adalah mengikuti perintah Tuhan gitu ya. Nah, jadi ketika ada nilai-nilai yang bertentangan dengan agama saya di era digital misalnya saat ini, apalagi pada Pancasila itu pun mendorong kita memberikan semangat. Artinya dari poin pertama dari Pancasila itu memberikan semangat kepada kita gitu untuk menjaga nilai-nilai tersebut di era digital saat itu misalnya. Dan saya akan berusaha untuk tidak artinya terjerumus atau tergerus pada nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila tadi.
2: Iya. Pendengar, kami tengah berdialog tentang Pancasila, lahir dalam, hidup dalam budaya, berkembang di generasi muda bersama para narasumber saat ini, pendidik yang juga pemerhati budaya, Ibu Huberta Retob atau Ibu Eta, dan seorang mahasiswa Hilda Tarpono. Dan Anda bisa bergabung di dialog interaktif ini dengan menghubungi nomor telepon 0916214462 atau bisa menelpon juga ataukah kirim pesan ke WhatsApp 0813-549-5875 0813-549-5875 atau komentar Anda silakan Anda tuliskan di kolom-kolom komentar yang sedang kami tayangkan di akun medsos Facebook RRI Tual, juga YouTube RRI Tual. Kita lanjutkan lagi perbincangan ini, lagi-lagi ke Hilda dulu tentang, karena ini kita langsung saja medsos ya. Tantangan, salah satu tantangan terbesar zaman sekarang ini adalah medsos. Menurut Hilda, bagaimana caranya supaya nilai-nilai Pancasila ini tetap hidup di saat kita bermedsos?
3: Oke, ini sangat menarik ya, karena sekarang kita tidak bisa menghindar dari medsos ini. Karena anak kecil pun sekarang sudah menggunakan medsos gitu.
2: Iya.
3: Sehingga yang tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana sampai kita, yang tadi Bu Ita juga sudah menjelaskan ya, bahwa sekarang anak-anak kalau ketika belajar lebih main ke TikTok misalnya, ini tuh salah satu hal yang sangat fatal misalnya. Jadi bagaimana penyeimbangan antara medsos, media sosial ini dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu bagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa ketika dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya bahwa di situ kita tidak di situ kita harus media sosial hari ini, jadi nanti hari ini sebenarnya itu banyak anak-anak atau banyak generasi muda itu degradasi moral gitu. Jadi moralnya itu sangat, mungkin mereka akan pintar secara akademik misalnya, tapi mereka sangat minim dengan mereka sangat terpacu pada degradasi moral tadi. Artinya ini sangat ini sangat bertentangan gitu. Ini apalagi nilai-nilai Pancasila tadi, sehingga itu menurut saya itu sangat hal-hal yang sangat fatal sih.
2: Salah satu yang mungkin bisa disampaikan saat ini supaya jangan sampai kita asal-asalan saja tuliskan sesuatu di dalam Facebook, memperlihatkan apa saja di TikTok seperti itu. Ada kiat dari Hilda sendiri supaya itu jangan sampai kita terbawa terus lah.
3: Ada satu ungkapan gini ya, Bang Tino, thinking first before post gitu. Thinking first before speaking. Jadi kita berpikir dulu sebelum berbicara, berpikir dulu sebelum insert. Karena kata-kata itu adalah senjata. Ya, apa yang kita sampaikan, apa yang kita publikasikan itu akan memberikan sebuah dampak gitu. Jadi yang saya poinnya itu adalah itu tadi, kita melakukan apapun itu kita harus berpikir dulu baru kita tuangkan. Apalagi media sosial itu, media sosial ini itu adalah sebuah media yang sangat mudah untuk memacu sebuah pertengkaran misalnya, sebuah perkelahian. Jadi itu yang harus kita melakukan sesuatu itu, kita benar-benar harus mempersendul apakah apa yang kita share apa yang kita posting itu memberikan manfaat tidak gitu kepada generasi muda misalnya. Apakah apa yang kita posting itu, apa yang kita share itu benar-benar bisa membawa dampak positif gitu. Jadi hal yang poin pertamanya itu adalah segala apa-apa yang harus kita lakukan itu kita berpikir dulu gitu, baru kita share atau kita berbicara gitu.
2: Iya, tapi ini ke ibu guru kita ini, walaupun Hilda bilang kayak begitu tuh, jadi pikir dulu, tapi ada nilai yang lain ibu guru, adalah hak setiap warga negara untuk bisa bebas dalam berekspresi dan bersuara. Ifel B?
0: Kalau menurut saya itu, budaya dapat menjadi sarana efektif ya, untuk memperkuat karakter dan intelektual bangsa. Budaya yang di dalamnya terdapat bahasa, ya. Bahasa ini ada di dalam budaya. Bahasa dari setiap daerah itulah ciri khas asal bangsanya atau daerahnya. Jadi bahasa menunjukkan bangsa.
2: Mm-hmm.
0: Kalau bahasa daerahnya saja sudah tidak tahu, bagaimana mungkin mau berkata-kata, bercerita tentang cinta tanah air dan bangsa.
2: Mm-hmm.
0: Mau menyanyi puja-puji daerahnya, ya, bahasa daerahnya saja sudah tidak tahu. Ada lagu Satu Nusa Satu Bangsa, nilai sila ketiga persatuan Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya toh?
2: Iya. Yeah.
0: Seperti itu. Jadi kalau generasi muda, yang baik-baiklah, yang seperti itu, tidak mengajak teman, mari dong, kita sama-sama lempar rumah sana gitu,
2: yeah.
0: Lempar sekolah sana dong.
2: Iya. Yeah.
0: Sama-sama kita seperti ini. Kita buat yang ini biar ribut-ribut sedikit lah di sana, terlalu sepi, lempar-lempar lah jadi tawuran gitu.
2: Mm-hmm.
0: Itu sebenarnya kurang bagus. Apalagi kita ingin negara yang aman dan damai, biar tidak ada pos di sana tiba-tiba karena situasi di kompleks itu selalu serang menyerang.
2: Mm-hmm.
0: Itu generasi muda.
2: Yeah.
0: Bahkan yang ada di bawah umur pun bisa buat kekacauan. Padahal guru di sekolah tidak ajar seperti itulah.
2: Oh.
0: Kita tidak didik anak seperti itu.
2: Iya.
0: Makanya berpulang pada pendidikan informal. Ketika anak tidak ada di rumah, orang tua harus berhak untuk menanyakan, where is my child? Gitulah, mungkin.
2: Where
0: gitu.
2: Are you?
0: Yes, di mana engkau?
2: On Aden Bay.
0: On Aden Bay.
2: Begitu ya Hilda, ya Hilda yang lagi.
0: Dia seperti begitu, rileks aja. Di mana ini anak sudah jam begini belum pulang, carilah.
2: Iya.
0: Nanti sudah jadi tawuran. Di sana dia bukannya ambil, ngotot lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itu kan paling menyesal. Velia awe de umeak uliik. Kalau saya malu pergi ke tempat seperti itu. Siapa? Itu anak siapa dong? Tinggal di mana? Nah, ini.
2: Pentingnya pendidikan informal dan informal. Non-formal, terutama orang tua masyarakat
0: itu,
2: untuk mendampingi para generasi muda.
0: Iya.
2: Jadi ketika apapun yang dilakukan, bukan hanya dalam kegiatan-kegiatannya yang tidak berbau digital ataupun yang namanya berhubungan dengan kecanggihan teknologi,
0: iya.
2: Tapi termasuk ke apa yang dilakukan sehari-hari di rumah, itu semuanya harus diawasi ya.
0: Iya.
2: Hingga pada postingan-postingan juga.
0: Ya kalau lebih banyak duduk dengan HP, nak mari buat ini dulu, tolong mama panjat kelapa, mama mau pakai sabutnya, kelapa ini mau buat kue dari embal, gitu kelindri. Misalnya, panjat kelapa, minta tolong kerja ini, kerja itu, bisa bantu mama, bisa bantu apa sana, bantu bapak ya buat AC ya di sana. Tuh ada AC tetangga yang rusak, minta tolong bapak. Bapak sendiri bisa bantu kah? Seperti itu, hal-hal seperti itu yang buat anak kita mau pergi, kita sayang bapak ya, sayang mama ya.
2: Iya.
0: Seperti itu. Jadi yang kita katakan pendidikan informal itu sangat penting, sebab do ketali ketemir do ketemabar benlik lak merfuarak nabuta. Om tali kata non rofotek furing fakre polisi sardadar dorak ya. Wak bo om ocol be.
2: Bo teten rabri
0: yang sak polisi tentara sudah datang mau tangkap anak ini. Kita mau ambil dia ke pos. Wih ada apa? Terlambat sudah.
2: Iya.
0: Kau datang padaku gitu.
2: Wah. Kita
0: yang inilah
2: yang berwarna di dalam dialog interaktif pagi ini berwarna karena berbagai keberagaman kami munculkan. Utamanya bahasa daerah termasuk bahasa internasional yang muncul juga ini pertanda bahwa kami mencerminkan persatuan Indonesia. Iya Ibu Guru ya.
0: Iya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Susnerakya itnemka deh.
0: Oh itnemka.
2: Oh iya. Dalam susah sekalipun yang namanya bersatu dan selalu berkumpul itu akan lebih baik. Wanide, ya, ini ke mahasiswa kita ini Jadi bagaimana supaya di kalangan Hilda sendiri tetap menjaga identitas kita sebagai orang Indonesia yang punya Pancasila? Adakah yang menurut Hilda harus kita lakukan saat ini?
3: Ini menjaga identitas budaya ya?
2: Iya. Yeah.
3: Menjaga identitas budaya kita. Kita Indonesia ini punya beragam macam budaya dengan latar belakang budaya yang sangat banyak tentunya. Setiap daerah punya nilai-nilai budaya tersendiri gitu, tapi kalau dikembalikan pada nilai Pancasila gitu ya, bagaimana budaya itu bisa disatukan dalam Pancasila. Kemudian budaya itu pun pendorong untuk mengantarkan kita kepada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa tadi gitu. Maka perkembangan artinya di sini dengan perkembangan global pun kita tidak akan menolak perkembangan itu gitu. Misalkan kita perkembangan teknologi, penggunaan artificial intelligence AI dan lain-lain, itu di sisi teknologi. Nah, tentu saja kita akan manfaatkan dengan maksimal untuk mendukung perkembangan potensi dari kami sebagai generasi muda. Tapi pemanfaatan teknologi itu tidak membuat kami akhirnya menggadaikan identitas kami sebagai generasi muda yang menjadi nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi kami tetap akan berpegang pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu pada poin yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, sehingga kami tidak akan menghilangkan, kami akan tetap berpegang teguh dengan keyakinan agama kami misalnya, poin satu itu, sehingga kami tidak akan menghilangkan makna sesungguhnya dari poin nomor satu dari Pancasila itu sendiri.
2: Baik. Kemudian ada yang namanya perkembangan, jangan sampai kita tidak sampai mengalaminya, merasakannya juga nih. Kita jangan sampai ketinggalan lah. Nah, ini merupakan salah satu tantangan untuk bisa berbaur dalam kehidupan. Utamanya pergaulan sekarang ini yang kita tidak lagi hanya berada di Kepulauan Kei, hanya berada di Indonesia. Tapi kita juga harus tahu tentang keadaan di luar sana. Nah, ini bagaimana nih supaya tetap terpelihara dengan baik, Hilda?
3: Orang bilang kalau kita kurang update, kita kurang gaul ya. Jadi kita harus, media hari ini kalau kita, yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu menerima berbagai informasi itu bukan hanya dari kota Tual ini sendiri, tapi kita menerima informasi itu dari berbagai gitu. Ini bukan hanya satu negara, tapi ini akan menghubungkan kita ke di seluruh dunia misalnya. Dan itu sangat memberikan artinya banyak informasi yang hari ini ketika anak kami generasi muda itu terima, itu kami harus punya sesuatu yang menjadi filter. Dan ternyata sesuatu yang menjadi filter yang tadi saya katakan sebagai penyaring itu ternyata ada dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yaitu bagaimana ketika segala sesuatu yang kami terima, artinya kita tidak boleh harus ini seperti ini jadi kita tidak terima, tidak. Tapi dengan adanya hal-hal baru yang kita temukan, itu membuat kita harus kembali lagi, melek lagi kembali kepada nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, sehingga kita akan tetap bagaimana menjaga nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, seperti itu.
2: Ada yang bisa disampaikan secara nyata yang diterapkan dalam kehidupan berbaur dengan rekan-rekan, baik itu di perkuliahan maupun di luar kampus?
3: Ini Pancasila ini kan itu merupakan salah satu juga mata kuliah kami ya di perguruan tinggi, dan ini pasti ketika kami berada di lingkungan kampus atau berada pada lingkungan yang berorganisasi misalnya, maka pasti di situ kan ketika adanya namanya kampus atau namanya sebuah organisasi itu kan artinya ada perkumpulan berbagai macam orang di situ, berbagai ragam pemikiran di situ. Jadi tentunya di dalam Pancasila sendiri itu nilai-nilai itu adalah nilai musyawarah, maka ketika hal-hal yang kami lakukan di kampus atau misalnya kami memberikan pendapat atau berdiskusi, dan di situ ketika situasinya itu artinya masing-masing namanya juga apalagi seorang mahasiswa ya itu mempunyai ego yang sangat tinggi, dan ketika diskusi pun berlangsung dan ketika hal itu terjadi sesuatu yang di luar dengan keinginan kita gitu ya, artinya diskusi itu sudah memanas, maka nilai musyawarah tadi kan kita masukkan di situ. Sehingga karena musyawarah itu adalah karena inti dari musyawarah itu sendiri adalah kita mengambil pendapat yang paling benar atau pendapat yang paling mendekat gitu untuk kemanfaatan daripada organisasi itu sendiri misalnya. Sehingga karena musyawarah itu bukan soal voting, voting artinya suara terbanyak gitu, kamu suara terbanyak artinya kamu yang harus menang, bukan. Tapi musyawarah itu adalah bagaimana kita harus mengambil sesuatu yang benar-benar itu benar gitu, maksudnya sesuatu yang kebenaran gitu. Sehingga dari situ saya belajar bahwa sebenarnya dalam nilai-nilai Pancasila ini, dalam nilai musyawarah ini sebenarnya perbedaan itu bukan untuk memecah belah gitu, tapi perbedaan itu sebenarnya untuk menyatukan sebuah kebersamaan.
2: Ya, kalau Ibu Eta, ya. Jadi sebaiknya kita harus bagaimana supaya itiante di sekolah, narahante di mana saja nilai-nilai ini, cinta kita pada Pancasila itu betul-betul bisa lebih nyata, lebih baik.
0: Ya, menurut saya ya, hanya ada anak yang pada umumnya sudah baik, tidak semuanya kan yang kita katakan itu. Tidak seperti itu semua. Yang tadi saya bilang pendidikan informal dari rumah itu kan ada anak yang masih baik. Tapi ada juga yang masih santai.
2: Iya.
0: Santai saja, cuek saja gitu. Tuh, nane, atau kenonroh. Biar aja sudah. Padahal dia lebih banyak waktu bermain HPI, gadget, ya. Namun satu saat nanti ia pasti akan menyadari nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai kelima itu semua. Ini demi masa depannya, untuk membangun dirinya, keluarganya, daerahnya, bangsa dan negaranya pada satu saat. Tidak seperti ini, dia belum. Tapi faktor usia yang tadi kita katakan sejak awal itu, dia akan menyadari itu. Tetapi dengan harapan semoga tidak terlambat. Tetapi kita bersyukur masih ada lembaga-lembaga yang masih membina anggota masyarakat generasi muda yang berkecimpung dalam hal-hal negatif yang sudah sangat sulit dinilai masyarakat, sementara masyarakat lain sudah tidak, ya kita mau bilang sudah tidak bermoral, sudah seperti itu. Tetapi mereka memperjuangkan orang-orang seperti ini sehingga dia akan menyadari bahwa apa yang dia perbuat itu sungguh sangat merugikan dirinya sendiri. Jadi mungkin belum terlambat, harus bangkit. Yang tadi sudah ajar di dalam sila-sila itu, dia bangkit untuk mempertahankan bangsa dan negara ini. Karena ketika kamu lengah, generasi tua ini akan punah. Amiarak he.
2: Oho.
0: Wo ofel be.
2: Ya.
0: Mu hoy nu fel be. Rinam ya mamar wait fel be. Fel meran ru hir batuar. Esok lusa mereka udah tua, sudah tidak berdaya lagi. Siapa yang lihat? Apakah kamu mau membiarkan orang tuamu seperti itu? Bangsa dan negaramu seperti ini? Perekonomianmu seperti ini? Kamu pasti bangkit.
1: untuk menggapai cita-citamu, juga cita-cita bangsa dan negara yang ada di pundakmu ini yang tadi kita nyanyi, bangun pemuda pemudi. Dan seterusnya, Isai, nanti kamu nyanyi terus saja, jangan guru nyanyi terus.
2: Jadi satu nilai penting juga yang harus bisa dipertahankan, bukan hanya budaya di KEI, tapi budaya di semua daerah juga sama, yakni disiplin dan pesan leluhur Wan Ide. Kita bukan hanya akan mematuhi waktu atau harus memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin di sekolah, tapi di rumah dan di mana saja. Dan itu sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita yang turun sebagai tradisi, terus tercermin sebagai adat dan budaya Wan Ide. Fo batang ia lir iditsus meran ditsus non head. Hari ini sudah susah, esok susah lagi. Wan Ide.
1: Ini tu tenar. Wer utak opo bo muskol tarak tekawa pauten ro SD ma SMP ma. Maaf ya, bahasa kayak sedikit saja dulu. Merat SMA, SMK ma. Nyuat mu ijazah, mu sertifikat ma. Wohol bar kuliah ne. Wohol subar kerja ne. Om utal akaf mut apa inari ne. Ya mama dokter ru teron utun lera ne. Itu bar dos to. Tetena har leharak it. Har piarak it. Fam hel ayon ikbo. Tetali ke teroma. Tidwa bainya. Nam labur. Hancur. Tifel B.
2: Baik, kita sudah berada di bagian akhir dialog interaktif Pancasila Hidup Dalam Budaya Berkembang di Generasi Muda bersama Hilda Tarpono, seorang mahasiswa, dan Ibu Huberta Retob, pendidik sekaligus pemerhati budaya. Dan Hilda, sebelum selesai, Hilda menyampaikan apa kepada semua generasi muda Indonesia agar Pancasila ini benar-benar menjadi jiwa dan dasar kita hidup di bumi pertiwi ini.
3: Kebaik, ini menjadi salah satu harapan saya ya. Harapan saya berharap pemuda itu akan lebih kritis lagi, gitu ya, lebih mendalam lagi berpikirnya agar melihat relevansi Pancasila dengan kehidupan kita hari ini gitu. Tantangan generasi kita hari ini ya, apalagi generasi muda Indonesia akan berada pada yang diprediksikan pada tahun 2030 itu mengalami bonus demografi. Ya. Kami itu generasi muda hari ini yang akan mengisi bangku-bangku masa depan Indonesia. Tapi kalau jika dengan tantangan yang kami hadapi hari ini terjadi degradasi moral, ya gitu ya, kemudian hilangnya yang hari ini merah-merah mungkin lagi viral di media sosial dan lain-lain sebagainya, sehingga hilangnya kepercayaan kami terhadap pemerintahan yang hari ini lagi heboh di media sosial dan lain-lain, atau hilangnya kepercayaan kami terhadap sistem hari ini gitu, sehingga maka di sini kami akan berusaha yang karena kami adalah agen of change, maka kami akan berusaha melakukan perubahan yang luar biasa untuk membawa Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik lagi, negara yang akan mewujudkan bagaimana itu keadilan, baik dari keadilan dari sisi mensejahterakan kebutuhan masyarakat, masyarakatnya, dan juga keadilan dari sisi hukum, seperti itu.
2: Baik, dari Ibu Eta sendiri?
1: Ya, kalau rekomendasi saya, ya, talenta yang dimiliki generasi muda harus bisa diperhatikan dan dikembangkan, dan juga ada lapangan pekerjaan baru bagi mereka untuk bisa mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, nilai-nilai Pancasila itu, demi masa depan mereka yang berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Itu saja.
2: Baik, terima kasih Ibu Huberta Retob. Sebenarnya harus dilengkapi dengan SPD, Ibu ya.
1: Biasa aja.
2: Iya. yang pengalamannya kurang lebih 40 tahun dan prosesnya itu benar-benar bernilai Pancasila. Hingga di purna tugas sudah ya Ibu ya, tapi sampai dengan hari ini pun beliau masih berada di dalam kelas. Bukan halnya bukan kelas di luar sekolah yang formal bukan, tapi masih di pendidikan formal ya, salah satu sekolah di Maluku Tenggara. Terima kasih Bu Eta untuk pengalamannya, untuk nilai-nilai penting Pancasila yang sudah disampaikan dalam perbincangan ini. Juga Hilda Tarpono, mahasiswa saat ini masih di Uningrat ya.
3: Iya.
2: Terima kasih untuk kehadirannya di studio saat ini untuk kurang lebih 1 jam di dialog memperingati hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Saya Ibnu, rekan Tobi Rangkoratat, Muhammad Arif, ada Irine Hari Cahyani juga pagi ini, serta seluruh kru dan kerabat kerja dengan penanggung jawab Kepala LPP RRI Tual, Yakobus Resubun. Kami ucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Tetaplah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Selamat pagi, dan kami langsung bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan,